0: jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Mustafah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Itu pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, kita tanggal 10. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, 4 siang, 30. Dan 29, 22, pukul 15, 10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13, 20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPB ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, sampai 6 jam mungkin lah. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 10 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse, derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, sudah Anda ikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda bersama kami kembali, Pro 1 RRI Bovendigul, frekuensi FM 90,3 MHz. Dan di siang hari ini pendengar, bersama saya yang bertugas, saya Ana akan temani Anda hingga pukul 14 siang nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Berikut ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya di media sosial di Facebook unggahan foto dan juga narasi mengenai dengan MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN, dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi atau juga pemberitaan yang membenarkan klaim tersebut. Dan faktanya ya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Dan informasi pendengar mengenai dengan BGN impor ratusan juta butir telur dari China adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: saja.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kali ini dalam program acara Indonesia Sehat, kami akan hadirkan informasi pendengar mengenai dengan bahaya asap rokok dan bagaimana sih tips untuk menghindarinya. Pendengar, ketergantungan terhadap tembakau masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Dampaknya ya tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk anak-anak dan keluarga yang terpapar asap rokok sebagai perokok pasif maupun juga perokok ketiga, yaitu mereka yang menghirup residu zat berbahaya yang menempel pada pakaian, kulit, hingga perabot rumah tangga. Data menunjukkan jumlah perokok aktif di Indonesia telah mencapai lebih dari 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya yaitu merupakan remaja usia 10 hingga 18 tahun. Tingginya angka perokok di Indonesia, pendengar, turut meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada anak-anak. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai yaitu pneumonia yang masih menjadi penyebab utama kematian anak di bawah usia 5 tahun di berbagai negara. Anak yang tumbuh di lingkungan perokok diketahui memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernafasan akibat paparan asap rokok. Tidak hanya itu saja, pendengar, tren penggunaan rokok elektrik ya atau vape di kalangan remaja juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dan kondisi ini menjadi perhatian serius karena vape tetap mengandung nikotin yang bisa menyebabkan ketergantungan. Lalu seperti apa saja bahayanya dan seperti apa cara menghindari asap rokok? Pendengar, sebelum kami hadirkan informasinya, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi.
1: Semuanya.
2: Woi, ampun woi.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun lah.

Pendengar masih di program acara Indonesia Sehat ya, dan kembali hadir informasi mengenai dengan bahaya asap rokok dan cara untuk menghindarinya. Pendengar, sebelum membahas lebih jauh tentang cara menghindari asap rokok, kita juga perlu untuk mengetahui dulu apa saja sih bahaya dari asap rokok tersebut. Pendengar, informasi yang kami lansir dari berbagai sumber menyebutkan bahwa asap yang terhirup dari hembusan nafas para perokok bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, hingga penyakit paru-paru kronis. Asap rokok juga berbahaya untuk anak-anak karena mereka sering bersentuhan dengan bahan-bahan yang terkontaminasi. Bahaya dari asap rokok ini bukan hanya berlaku pendengar untuk rokok kretek dan rokok filter ya, tetapi juga rokok elektrik atau vape. Berbagai masalah akibat asap rokok bisa mengintai anak, biasanya yaitu menurunkan berat badan lahir, kemudian sindrom bayi dan kematian mendadak, serta asma dan gangguan pernafasan. Asap rokok juga bisa menyebabkan kesehatan, membahayakan kesehatan pendengar ya, meskipun hanya dengan berada di sekitar perokok selama beberapa menit. Berikut ini juga ada di mana kondisi-kondisi yang memungkinkan kita untuk terpapar asap rokok. Misalnya duduk di tempat yang bertanda boleh merokok ya, meskipun tidak tercium bau asap rokok. Kemudian ketika mengendarai mobil dengan seseorang yang sedang merokok, walaupun jendela dalam keadaan terbuka. Kemudian satu rumah dengan orang yang merokok, walaupun berada di kamar lain. Kemudian bekerja di restoran, bekerja di gudang, ataupun di tempat ya atau bangunan yang memang memperbolehkan orang untuk merokok di dalam, meskipun terdapat sistem ventilasi udara. Jadi pendengar ya, asap rokok tidak hanya membahayakan bagi perokok aktif saja, tetapi bagi yang tidak merokok pun ataupun perokok pasif juga membahayakan untuk kesehatannya. Lalu seperti apa sih tips bagaimana untuk menghindari asap rokok? Nah, sebelum lanjut ke informasi tersebut, kita dengarkan kembali pendengar lagu-lagu berikut ini.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Kawan, enak sampai.
2: Ah, Nando, ada satu batang ini.
1: Ah, tidak kawan, terima kasih.
2: Ambil sudah ya, terus sama lu.
1: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
2: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
1: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar, kalau tadi sudah kami informasikan ya mengenai dengan beberapa tempat yang memungkinkan kita untuk terpapar asap rokok. Dan dari penjelasan tersebut menggambarkan bahwa asap rokok bisa kita temukan hampir di seluruh tempat. Oleh karena itu pendengar, berikut cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari asap rokok sesuai dengan lokasinya. Yang pertama yaitu menghindari asap rokok di rumah. Pendengar, ketika berada satu rumah dengan perokok, tentu bisa meningkatkan risiko terpapar asapnya. Dan asap ini juga memiliki dampak buruk untuk anak-anak. Sebagai langkah pencegahan, kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jangan membiarkan anggota keluarga merokok di dalam rumah. Jadi sebaiknya beritahu ya untuk berhenti merokok atau setidaknya merokok di tempat khusus. Kemudian berikan tanda bebas asap rokok di depan pintu rumah sehingga ketika ada para tamu, nah ini akan menghargai ya dengan tidak merokok di area rumah. Selain itu pendengar, Anda juga bisa menyingkirkan semua asbak. Nah jika tamu misalnya meminta izin untuk merokok, Anda bisa mengatakan untuk merokok di luar rumah. Kemudian kita juga perlu pendengar untuk menjauhkan anak dari asap rokok ya. Selain itu juga perlu untuk mengajarkan anak bagaimana cara memberitahu orang lain dengan sopan untuk setidaknya tidak merokok di sekitar anak tersebut ataupun juga berhenti merokok. Perlu kita ingat pendengar bahwa meskipun para perokok menghisap rokok di luar rumah, asap rokok juga tetap menempel di pakaian dan kulit, serta racun juga masih berterbangan di udara ketika seseorang yang telah merokok kembali ke dalam rumah. Nanti kami hadirkan pendengar informasi lainnya mengenai dengan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari asap rokok sesuai dengan lokasinya. Kita dengarkan kembali lagu dari Ungu berikut ini.

0: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Baik, pendengar, sudah di pukul 10.48 menit waktu Indonesia Timur dan hadir kembali ya informasi mengenai dengan cara menghindari asap rokok sesuai dengan lokasinya. Kalau tadi sudah saya hadirkan, yaitu menghindari asap rokok ketika di rumah, kemudian berikutnya, yaitu ketika berada di lingkungan kerja. Pendengar, asap rokok juga banyak ditemukan ya pada berbagai lokasi kerja. Jadi oleh karena itu, berikut cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari asap rokok di lingkungan kerja. Yang pertama, pendengar, jika tempat kerja Anda ya tidak memiliki peraturan tentang merokok, Anda bisa minta bantuan kepada manajemen yang berkepentingan untuk mengadakan peraturan tersebut. Kemudian bisa dengan memisahkan perokok dan orang yang tidak merokok dengan membuat tempat khusus. Kemudian melarang orang lain untuk merokok di dalam kantor dan membatasi asap rokok dalam ruangan khusus rokok agar asap tidak keluar dari tempatnya. Kemudian udara yang berasal dari ruangan merokok harus dibuang ya melalui saluran khusus yang tidak tersambung dengan saluran udara ruangan lain. Selain itu, sistem ventilasi juga harus menyediakan pasokan udara sebanyak 1,6 meter per detik untuk perokok di dalam ruangan khusus merokok. Hindari juga, pendengar, menggunakan ruangan khusus rokok untuk kegiatan apapun. Kemudian kalau tadi itu menghindari asap rokok di lingkungan kerja, yang berikut di tempat umum. Pendengar, masih banyak tempat umum ya seperti di restoran atau di kafe yang bebas dari asap rokok. Oleh karena itu, Anda bisa memilih tempat umum yang bebas rokok sebagai cara untuk menghindari asap rokok. Namun pendengar, ketika Anda ragu ataupun terpaksa berada di tempat yang memperbolehkan merokok, nah Anda juga bisa melakukan berbagai cara berikut. Anda bisa bertanya terlebih dahulu ya tentang kebijakan merokok dan beritahu restoran atau hotel ataupun kafe yang Anda kunjungi bahwa Anda menginginkan ruangan ataupun tempat yang bebas asap rokok. Kemudian berikutnya yaitu dengan tidak membawa anak ke tempat-tempat yang tidak bebas asap rokok. Jika ada, usahakan makan dan minum hanya di restoran ataupun di kafe yang 100% bebas asap rokok. Kemudian Anda bisa memanfaatkan peraturan pemerintah dalam pelarangan merokok di tempat umum ya sebagai ancaman bagi mereka yang merokok. Pendengar, bahaya asap rokok memang perlu dihindari sedini mungkin. Nah, jika Anda tidak pernah merokok, sebaiknya buang jauh niatnya untuk mencoba rokok sendiri. Merokok tidak hanya memberikan manfaat kesehatan ya, tidak akan memberikan manfaat kesehatan, tetapi sebaliknya justru bisa membawa bahaya bagi tubuh. Nah, pendengar, itu tadi informasi mengenai dengan bahaya asap rokok dan juga cara menghindarinya kami lansir dari berbagai sumber. Saat ini sudah di pukul 10.51 menit waktu Indonesia Timur, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Indonesia Sehat. Program acara yang menghadirkan informasi seputar kesehatan. Dan perlu kita ingat, pendengar ya, bahwa kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai ya, ataupun orang-orang sekitar Anda tentu menjadi hal yang utama. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bovendigul.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: dalam sini. Dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat. Itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Pendengar, media sosial ya telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai platform, dan masyarakat bisa berkomunikasi, mencari informasi, hingga juga menjalankan bisnis. Tapi pendengar, di balik berbagai manfaat tersebut, ancaman penipuan digital semakin marak dan menyasar berbagai kalangan pengguna. Salah satu langkah utama perlu dilakukan yaitu dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi, seperti misalnya nomor identitas, alamat lengkap, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP di media sosial. Informasi yang tampak sepele sekalipun bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas. Pengguna juga perlu lebih teliti lagi pendengar saat menerima pesan dari akun yang tidak dikenali. Modus penipuan seringkali dilakukan melalui pesan pribadi. Selain itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima. Banyak pelaku penipuan menggunakan akun palsu yang menyerupai instansi resmi perusahaan atau juga tokoh terkenal. Nah, jika Anda ragu, sebaiknya kunjungi situs resmi atau hubungi pihak terkait melalui saluran komunikasi yang terpercaya. Selain itu juga pendengar, Anda bisa aktifkan fitur keamanan tambahan, menjadi langkah yang sangat dianjurkan. Anda bisa menggunakan kata sandi yang kuat dan juga berbeda untuk setiap akun. Nah pendengar ya, pada akhirnya keamanan di media sosial tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran penggunanya. Dengan meningkatkan kewaspadaan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia, tentu masyarakat bisa menikmati berbagai manfaat media sosial tanpa harus menjadi korban penipuan digital. Nah itu tadi ada beberapa tips aman untuk beraktivitas di media sosial ya, apalagi di tengah maraknya penipuan digital yang seringkali terjadi di akhir-akhir ini. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami akan hadirkan info lainnya untuk Anda, dan kami juga informasikan di pukul 11.45 menit nantinya kami hadirkan lagu-lagu islami, dan pada pukul 12 kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah 0. Kita dengarkan dulu berikut ini lagunya dari Sheila on 7.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang
1: masih hidup, bro? Aduh, listrik? Lama banget. Jadi pergi nggak nih?
2: Sabar dikit lah. Santai, bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar konsentrasi merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan kualitas dan kecepatan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun, menjaga fokus bukan hal yang mudah ya, terutama ketika berbagai gangguan hadir dari lingkungan sekitar ataupun dari perangkat digital yang digunakan setiap hari. Mendengar, jika tidak dikelola dengan baik, tentu gangguan tersebut bisa mengurangi produktivitas serta membuat pekerjaan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Gangguan dari perangkat digital menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga fokus. Misalnya notifikasi di media sosial, pesan instan, maupun juga berbagai pemberitahuan aplikasi seringkali membuat seseorang untuk berhenti bekerja dan memeriksa ponselnya. Kebiasaan ini bisa mengganggu alur berpikir dan membuat pekerjaan akan memerlukan waktu lebih lama pendengar untuk diselesaikan. Jadi karena itu ya, sebaiknya menonaktifkan notifikasi yang tidak penting selama bekerja. Ini juga akan menjadi solusi yang efektif. Selain itu bisa mengatur waktu kerja dengan baik, dan ini juga berperan penting untuk menjaga konsentrasi. Menentukan prioritas pekerjaan sebelum memulai aktivitas juga bisa membantu pendengar untuk meningkatkan fokus kita. Dan langkah ini ya akan membuat waktu kerja menjadi lebih terarah dan juga lebih efisien. Selain faktor lingkungan dan manajemen waktu, kondisi fisik juga berpengaruh terhadap kemampuan berkonsentrasi. Kurang tidur, kelelahan, dan pola makan yang tidak teratur bisa membuat seseorang lebih sulit untuk fokus. Karena itu pendengar, menjaga kesehatan tubuh melalui istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, serta olahraga ringan secara rutin, tentu ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan konsentrasi ketika sedang menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu tadi beberapa tips menjaga konsentrasi saat bekerja. Dan info ini pendengar masih kami lansir dari rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sudah di pukul 11:45 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan dulu lagu-lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu islami menemani Anda, bagi Anda umat muslim ya, terlebih kaum muslimin yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid terdekat. Selamat siang, selamat mempersiapkan diri, dan kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami untuk menemani Anda hingga di pukul 12 nanti. Pendengar, kami akan mengajak Anda mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah Tanah Merah.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salat."
0: Kalau Allah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat.

0: suka kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Wailul li'aqabi minan nar."
0: Celakalah tumit-tumit yang tidak basah oleh air wudu dengan ancaman api neraka.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ah anshit wal imam yakhthub faqad nawaw."
0: Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, "Diamlah ketika imam berkhutbah," maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia.

Bergar pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah 0 Tanah Merah.

Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, penciptaan segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, serta Maha Suci dari bentuk dan ukuran.

ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi khutbah tentang rasa syukur dan haji yang mabrur.

العم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Al-Arba'ah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama walatathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji ke Baitullah lalu tidak bersetubuh selama masih dalam rangkaian ibadah haji dan tidak melakukan dosa besar, maka ia akan kembali bersih dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan dari ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah, dengan harta yang halal dan baik, menjauhi dosa-dosa besar selama haji dan melakukan haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itulah baginda Nabi bersabda, "Allahumma hijjatan la ria'a fiha wa la sum'ata." Yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah haji kami murni karenamu, tidak ada ria atau niat agar dilihat dan dipuji orang lain, dan sum'ah, niat agar didengar, memperoleh popularitas dan dipuji orang lain di dalamnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di antara tanda haji yang mabrur adalah apabila seseorang kembali dari haji dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Kembali dari haji dalam keadaan tidak cinta dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menegaskan bahwa tanda diterimanya ketaatan adalah apabila disambung dengan ketaatan berikutnya. Ibnu Rajab di kitab yang sama menceritakan salah satu doa yang pernah dipanjatkan Imam Ahmad adalah, "Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatika." Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu dan janganlah hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Dan doa yang paling sering dibaca oleh Imam Ibrahim bin Azam adalah, "Allahumma qulni min dhullil ma'siyati ila izzat ta'ati." Ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Bahkan ketika dikatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, "Alangkah banyak orang yang berhaji," beliau mengatakan, "Ma aqallahum." Alangkah sedikit jamaah haji yang hajinya diterima. Surai, salah seorang ulama di kalangan tabi'in mengatakan, "Al-hajju qalilun warukbanu katsiratun." Jamaah haji yang diterima hajinya sedikit walaupun orang yang berangkat untuk menunaikan haji banyak. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mengenai kerikil yang dilempar jamaah haji di Jamarat, "Ma yuqbalu minhu rufi'a wa ma lam yutaqabbal minhu turika." Yang diterima darinya diangkat dan yang tidak diterima ditinggal. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rawaih seperti dituturkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
dalam At-Tanhis Al-Khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila jamaah-jamaah haji telah kembali ke tanah air, kita doakan haji mereka mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita soani dan datangi mereka untuk mendoakan kita dan meminta

singkat pada siang hari ini. Semoga para jemaah haji senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia bisa berziarah ke Mekah dan Madinah, dan semoga menjadi haji yang mabrur. Semoga kita juga dianugerahi rezeki yang barokah dan melimpah ruah, agar tahun depan kita dipanggil dan dimampukan haji, umrah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aqulu qawli

Pendengar, sudah Anda ikuti tadi siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Darul Hidayah 0 Tanah Merah. Kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu Islami.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
0: Antara mengerjakan umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyyakum adh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innal 'abda ay yatakallamu bil kalima yanzilu biha fin nar ab'ada ma baina al-mashriqi wal maghrib."
0: Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat, lalu ia terjerumus ke dalam neraka karenanya, sejauh antara timur dan barat.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qiradun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiradan." Qil, "Wa man qiradan?" Qal, "Mithl jabalain 'azimain."
0: Barang siapa menghadiri orang yang mati sampai mensolatkannya, maka baginya satu qirat. Barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka baginya dua qirat. Kemudian dikatakan, "Apakah dua qirat itu?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung yang besar."
2: Pendengar kami, cukupkan dulu lagu-lagu islami. Berikut ini kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia. Sambil kita nanti jelang di pukul 13 nanti, pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 ditahan imbang Irak 1-1 Stadion Riazor La Coruña. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegas, bahagia. Mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan
0: sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal dan India. Persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading. Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala. Swedia imbang 2-2, Denia imbang 2-2 dengan Yunani dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.

ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak mudah buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan agak teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah diikuti tadi pendengar Warta Berita Dinamika Olahraga. Saat ini sudah pukul 13:35 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu kali ini informasi berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial di Facebook yang berisikan tautan mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata sandi tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu pendengar, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Pendengar, mekanisme pendaftaran hanya melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia, yaitu melalui alamat email resmi yang tercantum, yaitu tanisekolah@gmail.com. Jadi pendengar ya, informasi yang beredar di media sosial di Facebook berisikan tautan mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia adalah informasi yang tidak benar. Info ini kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pukul 13:55 waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri, pendengar sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini, dan di pukul 14 nanti seperti biasa akan hadir acara Pro Dangdut, dan nanti ditemani oleh rekan saya dan Mbak Yuli akan temani Anda. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan

selamat siang pendengar ya. Jumpa kembali dalam acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita bersama kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli akan menemani Anda dalam acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Ya, seperti biasa pendengar, dalam acara Pro Dangdut ini Yuli akan membagikan tembang manis ya, sambil menanti partisipasi Anda di 0811 4954 333.

0: Ya baik, pendengar di 0811 495 4333 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Oke, untuk Anda yang lagi ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik ya, yang ada di seputaran kota Tanah Merah, selamat siang ya. Halo, selamat siang Ibu Wanusu, selamat bergabung. Halo, selamat siang Ibu Wanusu.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut dengan adalah Mbak kita. Ana, Yuli yang bertugas di siang ini.
1: Oh, Mbak Yuli. Iya. Apa kabar Mbak Yuli?
0: Iya, kabar Yuli baik, puji Tuhan.
1: Iya. Saya mau request lagu Mbak Yuli.
0: Oke, request lagu apa Yuli, coba cari?
1: Lagunya Derita di Atas Derita dari Nur Halimah ya.
0: Oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy Subah, buat Ibu Igawi, buat Bang Iwan, buat Pak, buat Kakak Tias, buat Mas Prabu, buat Bang Ramadan, buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja.

0: Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Bang Rimba, buat Pak Usubusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari Asam Paisa. Ya? Yang lain dirangkul aja dari Asam Paisa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
1: Halo, ya, Ibu Wanusu.
0: Halo.
1: Udah?
0: Iya, siapa yang telepon itu, Mbak? Halo?
1: Ya, halo.
0: Iya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Iya, selamat bergabung. Terima kasih.

0: Oke, pendengar, lanjut dengan penelpon yang berikut. Halo, selamat siang.
1: Dut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Christine Natalia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Oke, selamat bergabung yang ada di Toli-Toli.
1: Makasih. Dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Yuli yang bertugas, Ibu.
1: Salam kenal ya, Mbak Yuli.
0: Oke, terima kasih. Salam kenal kembali.
1: Amin, sama-sama Mbak Yuli. Mbak Yuli, lagunya di request ya?
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Saya mau suka lagunya Heidi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Oke, baik.
1: Oke, salam yang pertama ya, ada Bang Lei yang ada di Kalimantan Utara ya, selamat siang. Ada juga Putra Tengah, ada Bang Bintang Pratama ya, Pak Nasrun. Ada Bunda Ima juga ya, ada Purnama Sari, ada juga Dika di Taliabu ya. Ada Pak Andi Cakrawinata juga, ada Kang Ahmad Irwan. Ada siapa lagi ya, pokoknya buat semua-semua sudah ya Mbak Yuli yang lagi monitor.
0: Okay.
1: Yang stay di Prosatu Bobben Bigo, selamat siang, selamat beristirahat, semua jumpa dalam keadaan sehat.
0: Okay.
1: Dan buat Mbak Yuli tetap semangat ya, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa
0: makasih
1: terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga ada di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Yuli, selamat
0: okay
1: siang. Dan Dut adalah kita.
0: Dan Dut adalah kita. Baiklah saudara pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bergabung buat yang mau bergabung, yang sudah pada berpartisipasi, yang merequest lagu ditunggu.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah menemani kita semua. Ada Hedy Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Okay, baik, terima kasih. Iya, ada lagi yang sudah bergabung di siang hari ini. Pak Lanio, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Yuli. Jumpa kembali lewat udara ya, Mbak ya.
0: Oke, selamat siang.
1: Kadang Mbak, kalau saya tidak gabung radio, pun tuh rindu juga saya.
0: Iya,
1: betul. Karena ini kita nih pencinta radio, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Nah, udah pencinta radio itu apapun yang dilakukan ya. Kadang-kadang saya kalau waktu bekerja, kita gabung dulu, istirahat dulu. Gabung dulu lah, gitu ya, pertama. Gitu.
0: Iya.
1: Oke lah, dapat judul lagu.
0: Mau minta lagu apa?
1: Lagu dari ini aja lah. Dari ini aja. Rudista, judulnya itu Roda Kehidupan.
0: Oke.
1: Okay. Rudista, Roda Kehidupan ya. Salamnya kita rangkul aja, Mbak. Begitu.
0: Oke. Okay.
1: Aja ya.
0: Iya, baik.
1: Ada enggak lagunya, Mbak?
0: Roda Kehidupan, punyanya siapa?
1: Rudista.
0: Rudista?
1: Rudista.
0: Iya.
1: Itu dangdut ya, Mbak ya. Gitu. Oke, Mbak, itu saja, Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Yuk, terima kasih. Selamat sampai kita.

Pasar Mumanjakoa yang ada di Pasar Prabu Asiki di Kem 19 yang ada di Getentiri. Semuanya selamat siang ya, Prodangdut ya, Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

saudara pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Cuaca di Kota Tanah Merah saat ini lagi mendung-mendung ya. Mendung tetapi kayaknya tidak hujan ya, hanya lagi mendung aja ya. Untuk Anda yang lagi melakukan aktivitas di garis luar ya, pastinya bisa mengerjakan karena tidak terlalu terik ya, tidak terlalu panas, sehingga Anda bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kami yang bertugas masih terus menghibur ya, menemani dengan lagu-lagu dangdut. Iya, misteri kehidupan ya, Rudy Stay tadi diminta roda kehidupan tapi tidak ketemu, yang adanya misteri kehidupan ya buat Rudy dari Rudista. Buat Lanius ya, terima kasih, semoga terhibur.

0: Baiklah, saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sudah pukul 14 lebih 37 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Oke, pendengar, untuk yang lagi ada di sepanjang jalan Trans Papua arah Merauke, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, sayang sekali terputus ya. Mungkin bisa dicoba kembali, kami yang bertugas masih menanti Anda. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Putra Tengah.
0: Oke, Putra Tengah, selamat bergabung.
1: Ya, Mbak Yuli. Lagunya dari Manis Manja saja, Mbak Yuli.
0: Oke.
1: Aduh, Bu.
0: Baik, ditunggu.
1: Salamnya Mbak Yuli, selamat bertugas, sehat selalu, ada Bunda Natalia, ada Bang Lai juga di Kalimantan Utara, ada Bang Luhut, ada juga Pak Nasrun, ada juga Pak Andi Cakrawinata, juga ada di Kadita Liabu, Ahmad Irwan, Bintang Pratama, dan juga Bang Iwan, Pak Freddy dan Ibu Tri di Merauke, serta semua-semua saja ya. Yang lagi monitor dari Bovendigo, selamat siang, semoga terhibur selalu, dan salam sehat. Oke, Mbak Yuli.
0: Baik, terima kasih Putra Tengah. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pak Usu. Selamat bergabung, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut,
2: apa kabar Mbak Yuli?
0: Kita. Kabar Yuli puji Tuhan baik siang hari ini. Gimana kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi kepanasan.
0: Oke, lagi kepanasan ya. Mungkin baiknya duduk di bawah pohon ya.
2: Iyalah.
0: Duduk di bawah pohon. Aduh. Itu harus
2: dari
0: cari duduk duduknya di bawah pohon sambil nikmati angin di siang hari ini. Tapi jangan sampai anginnya terlalu kencang ya, takut pohonnya rubuh nanti.
2: Takutnya ribut ya. Maklumlah rumah dah jelek ini, terkadang-kadang atapnya terlena ditiup angin gitu.
0: Iya betul.
2: Karena rumah dah agak tua.
0: Iya, harus hati-hati.
2: Mudah-mudahan kita bersabar aja lah.
0: Iya puji. Betul. Ya,
2: lagunya Mbak Mbak Yuli, Rapita dari Joni Iskandar.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Nah, salamnya buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Salamnya buat kawan-kawan semuanya lah, dirangkul aja lah karena waktunya dah mepet ini Mbak Yuli ya. Maaf yang tak disebut satu persatu. Pokoknya yang biasa gabung di RRI Dopin Gigul itu semuanya dirangkul semuanya dari A sampai Z.
0: Baik.
2: Ya, buat Mbak Yuli, makasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat siang,
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 54 menit ya. Kami yang bertugas terus menghibur menemani Anda di siang hari ini ya. Untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di 0811

Baiklah saudara pendengar, pukul 14.57 ya, kami cukupkan lagu-lagu dangdut. Pendengar, terima kasih kebersamaan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita ikuti doa kerahiman ilahi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti bersama selanjutnya Gemah Tanah Papua, Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua, di antaranya Forum Ekonomi dan Investasi 4 Provinsi Tanah Papua digelar di Mimika untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua capai 91%, siap diresmikan Agustus mendatang. Selain

0: dan investasi yang berkelanjutan bagi kemajuan tanah Papua dan peningkatan kesejahteraan rakyat orang asli Papua. Kita simak laporan dari Tora Immanuel dari Mimika.
1: Kabupaten Mimika membuka peluang investasi usaha seluas-luasnya, namun investor harus menggandeng tenaga ahli serta membuka peluang kerja bagi peningkatan kesejahteraan warga orang asli Papua. Demikian dikatakan Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Wakil Bupati Mimika Immanuel Kemong Kamis 4 Juni 2026 dalam pembukaan kegiatan Forum Ekonomi dan Investasi Papua yang kedua tahun 2026 dipusatkan di Mimika setelah tahun lalu digelar di Merauke oleh Bank Indonesia Provinsi Papua. Wabub Immanuel Kemong menegaskan, di tengah tantangan ekonomi global, namun investasi yang berkelanjutan tetap dikedepankan, berstrategi, adaptif, dan kolaboratif. Ia meyakini bila hal itu diterapkan, maka tanah Papua bisa menjadi penggerak ekonomi baru kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memegang peran penting dengan adanya perusahaan sektor pertambangan level dunia.
2: Perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dinamika pasar, serta tantangan pembangunan daerah menuntut kita untuk berpikir lebih strategis, adaptif, dan kolaboratif. Namun, di tengah berbagai tantangan, tanah Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah strategis di Papua Tengah memiliki keunggulan yang sangat besar. Kita memiliki potensi sumber daya alam.
1: Forum Ekonomi dan Investasi Papua melibatkan berbagai OPD Tugu Tupoksi Ekonomi di 4 provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kepala Tim Bank Indonesia Papua Yunianto menyebut, triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi tanah Papua lebih rendah dari angka nasional, namun mengalami kenaikan pertumbuhan jika dibandingkan akhir tahun 2025 kemarin, kecuali Papua Pegunungan. Kegiatan dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa lewat staf ahli Herman Kayame bertema mengakselerasi pertumbuhan Papua melalui sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan digelar di Swiss Berlin, Timika. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Polda Papua terus mengintensifkan penyelidikan kasus ledakan yang diduga berasal dari mortir sisa Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan penyisiran lokasi, pencarian korban, serta pengumpulan barang bukti untuk mengungkap penyebab pasti ledakan yang menewaskan 6 warga tersebut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, tim gabungan yang terdiri dari unit Jibom Gegana Brimob, tim olah TKP, tim Bitlab for Polda Papua, TNI, Basarnas, dan instansi terkait telah menemukan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan ledakan. Beberapa barang yang ditemukan telah dilakukan pengujian sampel awal di lokasi kejadian, sementara sebagian lainnya dibawa ke Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Bitlab for Polda Papua. Menurut Kabid Humas, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses scientific investigation dan scientific identification guna mengungkap secara komprehensif penyebab ledakan. Dalam peristiwa yang terjadi pada 31 Mei 2026 itu, 6 warga dilaporkan meninggal dunia. Sementara 3 orang lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Selama proses pencarian, tim gabungan juga menemukan sejumlah bagian tubuh korban di sekitar lokasi ledakan. Selain itu, untuk mendukung proses identifikasi, Polda Papua juga telah mengirim tim Disaster Victim Identification atau DVI dari Bitokes Polda ke Biak Numfor. Nantinya, tim DVI akan melakukan proses identifikasi terhadap potongan tubuh yang ditemukan sehingga identitas korban dapat diketahui secara akurat dan ilmiah. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, aparat keamanan melakukan pengamanan dan penanganan awal terhadap temuan dua benda yang diduga mortir peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Jayapura. Benda tersebut ditemukan sekitar pukul 18.50 menit waktu Indonesia Timur di lahan garapan Dister Paroko 3 Pasgat, tepatnya di samping lapangan tembak Lanut Silas Papare, Kampung Doyoh Baru, Kelurahan Hinekombe, Suntani. Menindaklanjuti laporan itu, aparat langsung melakukan langkah pengamanan dengan menutup akses di sekitar lokasi temuan dan mengimbau masyarakat untuk menjauhi area tersebut guna menghindari potensi bahaya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan personil telah melakukan pengamanan awal dan penanganan selanjutnya akan dilakukan oleh tim Jibom Gegana Satbrimo Polda Papua sesuai dengan prosedur penanganan bahan peledak. Kabid Humas mengapresiasi warga yang langsung melaporkan temuan tersebut sebab benda yang diduga mortir sisa peninggalan perang masih cukup berbahaya sehingga harus ditangani oleh personil yang memiliki kompetensi. Saat ini proses identifikasi dan penanganan terhadap kedua benda tersebut masih berlangsung. Aparat juga terus melakukan pengawasan di sekitar lokasi guna memastikan keamanan masyarakat. Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam optimis 21 unit Koperasi Merah Putih siap diresmikan pada Agustus mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang pastikan progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua masih terus berjalan dengan baik. Dijelaskan Pangdam, Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di Papua nantinya akan hadir 21 unit Koperasi Merah Putih yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini serta dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus mendatang. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit Koperasi Merah Putih tersebar di 4 wilayah, yaitu di Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu juga terdapat tambahan 3 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor yang sudah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, nantinya akan ada 45 unit Koperasi Merah Putih di Papua, dan yang sudah berjalan pembangunannya ada 21 unit. Sementara sisanya akan mulai dikerjakan setelah ada anggaran di tahap berikutnya.
2: Kita di sini sekarang ada 21 titik yang proses pembangunan. Memang kita belum ikut diresmikan karena kemarin startnya agak lambat. Namun napin kita lihat ini kan sudah hampir 91%. Kita harapkan nanti di bulan Juli ya, akhir Juni ini selesai, mungkin sama-sama akan diresmikan sama Bapak Presiden di yang direncanakan bulan 16 Agustus ya, awal Agustus nanti. Tadi saya sampaikan ada 21 unit, itu dibangun sekarang ada di tempat titik, di Jayapura, di Wamena, di Timika, dan di Nabire. Terus ada yang sudah masuk portal itu sebenarnya ada 41. Tambahan 3 di mana? Biak, jadi 24. Tapi seluruhnya yang sudah masuk portal itu 45. Portal itu maksudnya sudah masuk dalam rencana penganggaran. Nanti setelah anggaran diturunkan, itu bisa dibangun.
1: Diakui Pangdam, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih, terutama terkait dengan penyediaan lahan, sebab penyediaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adapun TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung Koperasi Merah Putih.
2: Memang yang menjadi sedikit kendala di sini penyediaan lahan, karena kan lahannya harus disiapin desa, gitu. Jadi ini yang dibangun, kita bangun murni untuk pembangunan konstruksinya, tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Jadi masyarakat dari desa yang menyiapkan lahan, nah itu yang sedikit jadi terkendala. Namun saya yakin percaya kalau nanti lihat itu sudah berjalan dengan baik, pasti setelah melihat pasti akan masalah-masalah itu bisa kita atasi.
1: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, selain pembangunan fisik, proses perekrutan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Nantinya satu koperasi akan diisi oleh 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online dengan syarat utama yaitu berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Gubernur Papua menjadi calon tunggal Ketua Umum KONI Provinsi Papua 2026-2030. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Tim penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI Provinsi Papua masa bakti 2026-2030 menetapkan Matius Fakiri yang juga Gubernur Papua sebagai calon tunggal Ketua Umum KONI Papua. Penetapan ini diputuskan dalam rapat pleno verifikasi dan validasi dokumen bakal calon yang digelar Kamis kemarin. Ketua TPP calon Ketua Umum KONI Papua Hengki Sawaki menjelaskan berdasarkan hasil verifikasi dokumen, Matius Fakiri memenuhi syarat dukungan dari cabang olahraga, badan fungsional, serta KONI Kabupaten kota di Papua.
4: Sedangkan dukungan dari Pengprov kurang lebih 35 ya. Jadi sudah 50% lebih. Pengurus Provinsi Papua itu hanya ada 56 cabang olahraga. Nah, kalau sudah 35 berarti sudah lebih sekian dari. Nah, terus yang Konida itu jumlahnya 7 berarti pace sudah capai 80%. Itu setiap kandidat sebenarnya kita kasih ketentuan itu minimal 30% berarti dari Konida itu sebenarnya 3, tapi beliau sudah dapat 7. Sedangkan dari cabang olahraga 30% itu 18, tapi beliau sudah capai 35. Dengan demikian maka layak untuk maju menjadi calon ketua KONI Provinsi Papua secara aklamasi tunggal.
3: Sementara bakal calon Ketua Umum KONI Papua Matius Fakiri menegaskan komitmennya untuk memajukan olahraga di Papua. Ia bertekad mengembalikan kejayaan olahraga prestasi sekaligus melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama Papua di pentas olahraga nasional dan internasional.
5: Alhamdulillah semua sudah lengkap, tinggal kami kepada mekanisme berikut. Mekanisme berikut itu kami serahkan kepada tim pansel dan tim yang untuk melakukan musda. Dari hasil verifikasi kami didukung oleh 7 Pemprov, tingkat 2, KONI, kemudian 38 cabor dari 52 cabor. Jadi saya bersyukur bahwa hampir semua mayoritas ini memilih kami untuk menjadi ketua KONI Provinsi Papua. Tentunya secara pribadi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan semua KONI-KONI Kabupaten dan juga kepada semua cabor yang ada di bawah kewenangan KONI Provinsi Papua. Tentunya sebagai bakal calon kami siap untuk memimpin KONI Provinsi Papua dan terus mengembangkan organisasi KONI Papua, dan kami juga akan membangun dunia olahraga di Provinsi Papua untuk kembali mempunyai citra dan nama baik di kancah nasional bahkan internasional.
3: Penetapan Gubernur Papua Matius Fakiri dalam tahapan lolos verifikasi akan dibawa pada Forum Musyawarah Olahraga Provinsi KONI Papua yang berlangsung hari ini sekaligus dilakukan pelantikan Ketua Umum KONI Papua masa bakti 2026-2030. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda baru saja mengikuti Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura, dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul ya. Selamat sore untuk semua pendengar. Selamat menikmati kebersamaan di sore hari ini dan semangat selalu untuk Anda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: 2 menit ya pendengar. Seleksi P3K Sekolah Rakyat dibuka, warga Biak diajak segera mendaftar. Ini dari rri.co.id Biak. Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat di berbagai daerah, termasuk di Papua. Kepala Balai Besar Kementerian Sosial RI Regional 6 John Wampioper mengatakan memasuki 1 tahun pelaksanaan sekolah rakyat pada Juli 2026 mendatang, kebutuhan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan program tersebut. Informasi tersebut dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas pendengar masih menemani Anda di sore hari ini.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, 2 tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena 2 simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Pendengar, selamat sore pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore ya untuk semua pendengar yang tengah melakukan aktivitas ataupun sudah pada santai menikmati kopi atau teh. Ya pendengar, kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini dari portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami informasikan ada informasi dari rri.co.id Sorong terkait Bapemperda DPRP Papua Barat Daya prioritaskan 4 rancangan perda. Dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua Barat Daya memprioritaskan pembahasan 4 rancangan peraturan daerah yang dinilai paling mendesak untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak orang asli Papua di provinsi termudah di Indonesia tersebut. Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya Martinus Abraham Nasarani mengatakan sebagai daerah otonomi baru, Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat sebagai landasan hukum dalam menjalankan pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Pada prinsipnya kita di daerah baru, provinsi baru, jadi harus ada regulasi yang kuat atau payung hukum yang kuat untuk memayungi masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya, kata Martinus usai kegiatan uji publik 4 rancangan peraturan daerah di Hotel Vega Kota Sorong Kamis 5 Juni 2026. Informasi tersebut dapat Anda simak di laman situs rri.co.id Sorong. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dengan informasi dan hiburan untuk Anda.

Selamat sore untuk semua di mana saja berada ya. Tetap bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Lagu-lagu masih menemani Anda pendengar ya di sore hari ini. Nanti di pukul 17 ya pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Baik, kita akan selanjutnya ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Selamat sore pendengar dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Edisi hari ini pendengar Jumat sore 5 Juni 2026. Topik berita, banyak lapak disalahgunakan, Pemkab akan tertibkan pedagang di luar pasar. Warta berita selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, banyak lapak disalahgunakan, Pemkab akan tertibkan pedagang di luar pasar. Imam Komarudin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Boven Digul akan melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar areal pasar setelah berbagai fasilitas di Pasar Sentral Kilometer 3 dibenahi. Bupati Boven Digul Roni Omba mengungkapkan salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah adanya lapak yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat sehingga memilih berjualan di pinggir jalan maupun di halaman rumah pribadi.
2: Pemanfaatan pasar ini, pasar pemerintah daerah di kilometer 3 yang ya kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak, hampir kebanyakan masyarakat berjualan di sini. Boleh kita bilang musiman lah gitu, sehingga kita pemerintah daerah coba mencari pola dengan melihat

0: lebih tegas setelah seluruh fasilitas pendukung dibenahi. Roni menegaskan penertiban dilakukan bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk menciptakan pasar yang tertata dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kita ikuti wawancara RRI bersama Bupati Bovendigul terkait insiden di distrik Manggelum dan langkah yang dilakukan Pemkab Bovendigul terhadap masyarakat yang terdampak dari insiden tersebut, dipandu Yohanes Digoden.
2: Pak Bupati, izin terkait dengan informasi perkembangan situasi terkini di wilayah Manggelum dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul menyikapi situasi yang terjadi di wilayah distrik Manggelum itu sendiri. Silakan Pak Bupati.
3: Informasi kami sudah dapat kurang lebih sekitar tanggal 31, lalu kami berkoordinasi dengan Forkopimda pada saat itu tanggal 1. Karena sore kami dapat informasi, kami berkoordinasi dengan Forkopimda, lalu terkait situasi di sana memang kami sendiri belum tahu pasti, tetapi informasi patut kita antisipasi sehingga kita utamakan tenaga nakes kami. Jadi langsung kami komunikasi dengan Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Kesehatan. Tenaga nakes kita ini kan kebanyakan Nusantara, sehingga kami utamakan mereka. Lalu berikut kami juga dapat laporan dari Kepala Distrik. Nah, kami kembalikan karena di sana ada pemerintahan, pemerintahan kampung maupun pemerintahan distrik, sehingga kami kembalikan kepada pemerintah di sana. Kalau seandainya situasinya tidak terlalu seperti bagaimana, ya masyarakat tetap tenang di sana. Tapi kalau misalnya rasa terganggu atau seperti terancam misalnya, ya bisa turun ke kabupaten. Karena di kabupaten wilayah kami pusat pemerintahan dan pusat kabupaten, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa kita lakukan. Nah, sampai sejauh ini juga kami terus memberikan masyarakat yang datang, kami memberikan pelayanan kesehatan melalui Poldes Kesehatan, PLT, lalu kita menyiapkan transportasi dan konsumsi untuk mereka untuk sementara itu.
2: Baik Pak Bupati, untuk masyarakat yang sudah ada di sini, nah ini seperti apa? Apakah mereka dikembalikan ke rumah keluarga atau memang sudah ada tempat khusus yang disediakan, dan juga terkait mereka yang masih ada di atas dan berada di Biwage itu sendiri yang sudah keluar dari kampung Manggelum. Nah ini kira-kira seperti apa?
3: Ya, memang untuk sementara kita nampung mereka, lalu kita cek kesehatan, terus ini kan berhubungan dengan mental. Kalau misalnya sudah membaik, ya kembalikan ke keluarga mereka. Okay. Tidak ada tempat khusus yang kita nampung, hanya sementara mereka datang ya untuk mengecek kesehatan, terus kondisi mereka seperti itu.
2: Pak Bupati, bahwa hari ini juga tidak terlepas dari masyarakat yang ada di Kota Tanah Merah, khususnya pemuda dari Manggelum bersama Bapak Distrik juga ya, mungkin sudah melakukan ada tim khusus untuk peduli Manggelum. Nah ini kira-kira mungkin bagaimana pandangan dari Pak Bupati dengan antusias masyarakat yang peduli dengan situasi hari ini?
3: Ya, terima kasih. Nanti mungkin lebih jelas nanti disampaikan oleh Kepala Distrik, karena saya belum dapat laporan. Tapi memang waktu kami koordinasi Forkopimda, ya ada beberapa tokoh yang juga di ASN sini juga kami libatkan dalam koordinasi. Nah, harapan saya semua tokoh kita harus bukan punya peduli, tapi kita harus simpati. Terutama tokoh-tokoh yang berasal dari distrik itu sendiri. Mungkin tokoh masyarakat ataupun ada yang sebagai pejabat, mereka yang harus bisa memberikan ataupun terlibat dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, ataupun bisa langsung mengecek di masyarakat kita yang langsung turun gitu. Karena secara emosional mereka dekat. Ya mungkin ada hal-hal yang sifatnya rahasia mereka bisa sampaikan. Kalau kami kan umum, jadi hal-hal teknis mungkin masyarakat tidak sampaikan.
2: Jadi intinya pemerintah Kabupaten Bovendigul akan memantau langsung para pengungsi dari Manggelum.
3: Kalau kami sudah kemarin, tanggal 2 saya sudah utus staf ahli ke distrik Kou untuk monitor di sana. Dan sudah ada laporan stok BAMA dan BBM, kami stok di sana.

0: Nanti tinggal ada petugas yang standby di sana, saling komunikasi.
1: Baik, yang terakhir, adakah ajakan yang mau disampaikan oleh Pak Bupati kepada seluruh masyarakat Mendigo sehingga bersama-sama jaga jari, jaga ucapan, sehingga kita Bapak Digul tetap aman.
0: Ya, siap, terima kasih. Pada kesempatan ini, kami pemerintah daerah ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Movendigul agar ketika kita mendapatkan informasi positif maupun negatif, kita harus jangan langsung terbawa pikiran yang apa langsung sebar, tapi kita dalami dulu atau kita berkoordinasi sehingga informasi yang akurat kita sampaikan bisa benar. Jangan sampai seperti ini membuat situasi kita jadi kurang nyaman, dan harapan saya juga keamanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga jangan kita saling mempersalahkan, tapi dan juga jangan kita terpengaruh, mari kita saling berkoordinasi, menguatkan dengan semua yang kita miliki untuk bersama-sama kita menjaga sebelum terjadi sesuatu. Saya pikir mungkin itu.

0: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul, dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Yosua Papai harapkan program afirmasi beri perhatian khusus bagi anak asli Papua di Bovendigul. Laporan Thomas Jamlian.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba mendorong pengembangan lahan pertanian padi secara terpadu di distrik Subur setelah melakukan tinjauan lapangan dan berdialog langsung dengan para petani. Dalam kunjungannya, Bupati Roni melihat cara langsung aktivitas penanaman padi yang dilaksanakan masyarakat setempat. Ia mengapresiasi tingginya antusias masyarakat di sejumlah distrik dalam memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, minat masyarakat untuk mengembangkan pertanian padi sebenarnya cukup tinggi, namun kendala yang dihadapi saat ini adalah sebagian besar lahan yang digarap masih tersebar dalam bentuk spot-spot kecil dan belum terintegrasi dalam satu kawasan pertanian yang luas.
2: Tanaman pertanian di bidang khusus untuk padi ini kan ada, cuman hampir kebanyakan saya lihat paling spot-spot. Dia tidak dalam bentuk satu lahan seperti kita lihat di Merauke. Nah, ini yang perlu melalui OPD teknis, kita harus gali lebih jauh sehingga pola apa yang kita gunakan sehingga mungkin tidak lagi spot-spot. Dia dalam jumlah, dalam satu distrik ataupun satu areal itu ya bisa lebih dari 1 atau 2 hektar.
1: Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah teknis terkait untuk terus mencari solusi dan pola pengembangan yang tepat agar kegiatan budidaya padi dapat dilakukan secara terpusat dan berkelanjutan. Dalam diskusinya bersama para petani, Bupati Roni mengungkapkan bahwa kegiatan penanaman padi di distrik Subur sebenarnya telah berlangsung cukup lama dan selama ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul baik dalam bentuk bantuan material maupun juga dukungan moral.
2: Lahan itu sudah dari sejak lama, dan bahkan pemerintah daerah terus lakukan dukungan, baik itu materi maupun moral. Menurut mereka di sana juga kan, petugas kita PPL juga ada di sana, dan pemerintah selalu memberikan dukungan. Awalnya banyak, tapi lama-lama tinggal satu. Ini yang perlu perhatian kita secara serius juga untuk mencari pola ataupun bersosialisasi. Sebenarnya kalau dengar keterangan dari masyarakat sendiri kan kemauan masyarakat itu ada, hanya ya enggak tahu, mungkin kurang pendampingan atau apa ya, kurang pendekatan apa begitu, sehingga bisa sampai tinggal 1-2 orang yang bertahan. Padahal tadi menurut cerita mereka kan kalau mereka serius hasilnya lumayan ya.
1: Bupati Roni juga menegaskan pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait terus memberikan pendampingan kepada para petani termasuk melalui peran aktif penyuluh pertanian lapangan. Lebih lanjut, Bupati Roni mengakui bahwa jumlah petani yang saat ini fokus menanam padi mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah untuk menemukan strategi yang mampu kembali membangkitkan minat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian khususnya budidaya padi. Thomas Jamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendidikan berkualitas bergantung pada kerjasama semua pihak. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Ketua Yayasan Anugerah Terindah, Frankie Lande, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua. Para orang tua dalam menentukan masa depan anak melalui pilihan pendidikan yang tepat. Menurutnya, kualitas karakter mental dan keterampilan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan yang dipilih orang tua. Terkait mutu pendidikan, Frankie menilai kurikulum nasional yang diterapkan pemerintah telah disusun berdasarkan kajian dan penelitian yang matang. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Ia menjelaskan bahwa guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga harus mampu memahami karakter dan cara belajar setiap anak. Karena itu, pendidikan harus terus didorong serta para guru untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kompetensi profesional mereka.
4: Memberikan banyak dukungan, pendampingan, kontrol, pengawasan semakin ketat. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada kontrol dan pengawasan ke kita. Jadi memang buru-buru ya harus disiplin karena kita ini sudah di dalam kota, di belakang dinas pendidikan, jadi kamu harus disiplin. Jadi
3: para orang tua agar memanfaatkan masa pendidikan anak dengan sebaik-baiknya karena waktu tidak dapat diulang kembali. Menurutnya, keputusan yang keliru dalam menentukan lingkungan pendidikan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Eh, katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Eh,
2: masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
2: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
3: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
2: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
3: Ingat, saring sebelum sharing.
2: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
1: Yeay!

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Selamat sore untuk semua pendengar. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus mengikuti.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz ya, selamat malam saja untuk Anda. Kami yang bertugas di malam hari ini masih menemani pendengar ya. Untuk Anda yang lagi berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati kebersamaan. Dan ya, pastikan Anda sudah bersama orang-orang tercinta Anda ya di rumah. Apalagi adik-adik yang mungkin tadi lagi bermain di luar ya, pastikan sudah bersama Anda. Kami masih dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas, semangat untuk semua.

senyum. Pendengar, pukul 18 lebih 38 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda. Menyapa pendengar yang sudah pada sibuk-sibuk ya di garis belakang. Selamat, ya selamat malam saja untuk Anda, dan semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani aktivitas Anda di sana ya. Dan salam kompak selalu bersama orang tercinta yang mungkin lagi membantu menemani Anda di dapur ya. Semangat selalu. Pendengar, nanti di pukul 19 saya akan pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan ikuti Gemah Tanah Papua. Pendengar, untuk yang lagi melakukan aktivitas ya di tempat kerja, yang ada di meja piket atau lagi bertugas dinas malam ya di malam hari ini, semangat untuk Anda pendengar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Ya Ibu.
1: Ya,
0: makasih ya Ibu. Sehat-sehat ya. Semangat bisa sembuh. Insyaallah. Teman saya nih bisa sembuh. Semangat sehat-sehat ya Ibu ya.

0: berada, kami mengajak Anda, kita bersama-sama ikuti Gemah Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.
1: Kejadian bermula saat berlangsungnya acara warga pada Kamis 14 Mei 2026. Dua kelompok warga terlibat cekcok dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Cekcok tersebut berujung pada penganiayaan yang merenggut nyawa dua korban. KBO Satreskrim Polres Merauke, Ibda Akbar menjelaskan, pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga. Ibda Akbar mengatakan, timnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tiga tersangka pada hari yang sama di gudang Arang. Kedua korban meninggal dunia berinisial YPK berusia 33 tahun dan FW alias SK berusia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Sementara korban FW mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Barang bukti yang digunakan para pelaku berupa parang, pisau, dan pecahan kaca ditemukan di tempat kejadian perkara. Tersangka pertama berinisial AD berusia 33 tahun diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019. Dua tersangka lainnya yaitu SD berusia 25 tahun dan MW berusia 21 tahun menyerahkan diri setelah penangkapan tersangka pertama.
2: Luka yaitu berupa luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta juga luka pada kedua tangan daripada korban. Sementara korban atas nama FW alias SK mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri.
1: Ibda Akbar menambahkan, para pelaku dijerat dengan pasal 262 ayat 4 KUHP, ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ardi Rasaki melaporkan.
3: Lanudal Biak dan Wing Udara 3 gelar donor darah sambut HUT Puspenerbal ke-70, Tririan melaporkan.
4: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun, HUT ke-70 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Puspenerbal yang diperingati pada tanggal 17 Juni 2026, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal menggelar bakti sosial donor darah di Markas Mako Lanudal Biak Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Puspenerbal di Indonesia tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik TNI Polri dan lembaga vertikal di Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budi Harjo mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial untuk memperingati HUT ke-70 Puspenerbal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi di daerah. Menurutnya antusiasme peserta saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendonor yang melampaui

0: berada di setiap lumpur kita undang. Kita target kita kalau secara jumlah ya kita targetnya 100 pendonor, namun pagi ini kita bisa mencapai 150.
1: Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat membantu memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mewujudkan kepedulian sosial keluarga besar Pus Penerbal kepada masyarakat. Sementara itu, Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arief Sukmono Akbar mengatakan, rangkaian kegiatan HUT telah dimulai dengan pembukaan kembali fasilitas mancing Galatama.
2: Dan lanjutan lainnya, selain pelaksanaan donor darah, dalam rangka hari ulang tahun kami melaksanakan
1: diharapkan darah yang terkumpul dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah serta memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan di daerah. Sekedar diketahui, dalam aksi tersebut terkumpul sebanyak 118 kantong darah yang diserahkan langsung kepada PMI Biak Numfor.
3: Bupati Roni Omba bersama tim Kemendes laksanakan tinjauan langsung ke Distrik Subur guna melihat hasil usaha masyarakat terkait pengolahan tepung sagu. Laporan Thomas Jamlean.
4: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke Distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok tekad Distrik Subur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan masyarakat, khususnya produk tepung sagu yang telah diolah dan dikembangkan oleh kelompok binaan setempat. Bupati Roni Omba memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah ini. Menurut Bupati, produk tepung sagu yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Ia menilai potensi sagu yang melimpah di Distrik Subur perlu terus dikembangkan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
5: Nah, ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di Subur dan kelompok binaan ini sudah sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual untuk nilai ekonomi di sana, gitu.
4: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok tekad Distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
6: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si program tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya. Ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Nah, harapan saya sih kita bisa sama-sama kolaborasi untuk saling sinergi dari ada permasalahan-permasalahan yang ada, dan potensi ini bisa jadi berkembang untuk tujuan akhirnya kan peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
4: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat Distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun juga daerah, terutama dalam mendukung akses pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Mabire terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Mabire. Laporan Arnold Saudila.
7: Pemerintah Kabupaten Mabire

0: menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Nabire di Aula Inspektorat Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
1: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP, tetapi juga dari media, ya secara khusus dari RRI, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini bisa dimanai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko, dan bagaimana untuk kita terhindar dari risiko itu berarti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, dengan yang ada di undang-undang dan aturan-aturan di mana peraturan bupati yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan agar terhindar dari risiko yang kita hadapi.
0: Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua Tengah, Kriso Wandisian, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun daftar risiko secara tepat. Kriso juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2: Karena ini asistensi penyusunan register bagi Pemda Nabire itu sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambahan pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial berlaka, tidak hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tapi tidak. Kita para peserta ini mampu. Jadi UPD menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda, termasuk kepada UPD. Dan akhirnya ujungnya ke Paseda dan ke Pak Bupati juga sangat penting, Pak. Supaya dia juga bisa tidurnya nyap bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal, sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi sudah dapat gambaran.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arnold Saudila melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. SD Yapi Serui menggelar penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 tahun 2026. Laporan Syamsul Anwar.
4: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Yapi Serui tahun ajaran 2026. Kegiatan ini digelar di halaman SD Yapi Serui Rabu 3 Juni 2026 dengan dihadiri berbagai unsur pendidikan, pemerintah daerah, serta orang tua siswa. Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Yapi Serui, Insinyur Haji Amiruddin MAP, dalam sambutannya menegaskan bahwa Yapis tidak hanya berfokus kepada kecerdasan intelektual, tapi juga pembentukan karakter, akhlakul karimah, serta penguatan nilai-nilai agama bagi para siswa. Ia juga menyampaikan komitmen yayasan untuk terus bersinergi dengan pihak sekolah, komite, dan orang tua dalam meningkatkan sarana prasarana pendidikan.
5: Anak-anakku sekalian, jangan sampai saya tamat. Ingat tema pada siang hari ini, bahwa satu langkah tinggalkan kenangan, seribu langkah raih masa depan. Jadi anak-anakku, jangan berhenti sampai di sini, perjalanan kalian masih panjang. Tanamkan dalam diri kalian masing-masing untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang bermartabat, sehingga apa yang dicita-citakan dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kepada Dewan Guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas didikan yang diberikan kepada anak-anak SDAB selama 6 tahun ini. Jeri payah Bapak Ibu semua tentunya akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi bekal bagi anak-anak kita di dalam meraih cita-citanya ke depan.
4: Amiruddin juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Ia berharap para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta tetap menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan selama ini. Ia juga mengajak kepada orang tua untuk terus mendukung pendidikan anak, termasuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA Yabis yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala SD Yabis Serui, Haji Muhammad Asyib SPD, menyampaikan bahwa sebanyak 60 siswa dinyatakan lulus 100% yang terdiri dari 28 siswa laki-laki dan 32 siswa perempuan.
6: Baiklah, ya, jadi saya akan umumkan dari jumlah siswa kelas 6 yang terdiri dari laki-laki 28 orang, kemudian perempuan 32 orang, maka jumlah semuanya adalah 60 siswa dan dinyatakan lulus 100%.
4: Acara penamatan dan perpisahan ini turut dihadiri anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Dinas Perdagangan, Perwakilan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua wali murid. Kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni siswa, termasuk tari tradisional yang menambah semangat suasana perpisahan. Acara berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Momen ini menjadi kenangan yang berharga bagi para siswa sebelum melanjutkan perjalanan pendidikan ke jenjang berikutnya. Samsul Anwar melaporkan.
3: Forum Ekonomi dan Investasi 4 Provinsi Tanah Papua digelar di Kabupaten Mimika guna menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang berkelanjutan bagi kemajuan Tanah Papua dan peningkatan kesejahteraan rakyat orang asli Papua. Laporan Tora Immanuel.
7: Kabupaten Mimika membuka peluang investasi usaha seluas-luasnya, namun investor harus menggandeng tenaga ahli serta membuka peluang kerja bagi peningkatan kesejahteraan warga orang asli Papua. Demikian dikatakan Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Wakil Bupati Mimika Immanuel Kemong Kamis 4 Juni 2026 dalam pembukaan kegiatan Forum Ekonomi dan Investasi Papua yang kedua tahun 2026 dipusatkan di Mimika setelah tahun lalu digelar di Merauke oleh Bank Indonesia Provinsi Papua. Wabub Immanuel Kemong menegaskan, di tengah tantangan ekonomi global, namun investasi yang berkelanjutan tetap dikedepankan, berstrategi, adaptif, dan kolaboratif. Ia meyakini bila hal itu diterapkan, maka Tanah Papua bisa menjadi penggerak ekonomi baru kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memegang peran penting dengan adanya perusahaan sektor pertambangan level dunia.
8: Perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi dinamika pasar, serta tantangan pembangunan daerah menuntut kita untuk berpikir lebih strategis, adaptif, dan kolaboratif. Namun, di tengah berbagai tantangan, Tanah Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah strategis di Papua Tengah memiliki keunggulan yang sangat besar. Kita memiliki potensi sumber daya alam.
7: Forum Ekonomi dan Investasi Papua melibatkan berbagai OPD tugu tupoksi ekonomi di empat provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kepala Tim Bank Indonesia Papua Yunianto menyebut, triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi tanah Papua lebih rendah dari angka nasional, namun mengalami kenaikan pertumbuhan jika dibandingkan akhir tahun 2025 kemarin, kecuali Papua Pegunungan. Kegiatan dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa lewat staf ahli Herman Kayame, bertema mengakselerasi pertumbuhan Papua melalui sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan, digelar di Swiss Berlin, Timika. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
3: Satgas Yonif 511DY membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri. Laporan selengkapnya, Afrianti Marbun.
9: Satgas Pamtas RI PNJ Kewilayahan Yonif 511 di Piatara Yoda membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri, Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan siang kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah pedalaman yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyediaan akses listrik bagi masyarakat Papua. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda bekerja sama dengan aparat kampung dan juga tokoh masyarakat setempat untuk membantu pengadaan serta pemasangan instalasi listrik di sejumlah rumah warga. Komandan Pos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan kegiatan tersebut berawal dari hasil komunikasi sosial atau komsos dan interaksi langsung personil dengan masyarakat di lapangan. Menurut Arif, kehadiran listrik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar pada malam hari.
10: Berawal dari komunikasi sosial dengan masyarakat yang baik, penerapan pengamalan Pila Santiasi 8 wajib TNI dalam rangka mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, memperkuat keharmonisan TNI dan rakyat di Distrik Balingga, keterbatasan masyarakat dalam peralatan, pengetahuan instalasi kelistrikan, akses dan biaya personil Pos Balingga Satgas Pamtas RI PNJ Kewilayahan Unit 511 di Piatara Yoda dengan sigap dan berkomitmen menjadi solusi mengatasi keluhan instalasi kelistrikan salah satu warga binaan kami.
9: Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat di Kampung Yumaneri. Kimanus Tabuni mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada personil Satgas TNI yang telah membantu pemasangan listrik di rumahnya. Melalui kegiatan tersebut, Satgas Pamtas RI PNJ Kewilayahan Yonif 511 di Piatara Yoda menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan. Selain menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan, kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
3: Bunda PAUD Yapen apresiasi penamatan 19 peserta didik PAUD Cari Serui, reporter Cindy Faidiban.
11: PAUD SPS Cari Serui menggelar acara penamatan bagi 19 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di gedung gereja GKPMI El Shaddai Serui pada Kamis 4 Juni 2026. Acara berlangsung penuh sukacita dan dihadiri orang tua, guru, serta tamu undangan. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen Dina Laura Rumbiat Arisoi turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada para peserta. peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Dalam sambutannya, Dina Laura Rumbiak Arisoi SAMH menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter moral, intelektual, spiritual anak sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
12: Momen di mana penamatan anak-anak PAUD hari ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan nasional kita di Indonesia, di mana anak-anak usia 2-6 tahun itu harus mendapatkan pendidikan PAUD. Nah, pendidikan PAUD ini merupakan pendidikan yang fundamental atau pendidikan dasar, di mana anak-anak PAUD diajarkan bagaimana ya intelektualnya sampai kepada hal-hal kepribadian karakter itu juga diajarkan di PAUD, dan juga bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk terus mendapatkan hubungan dengan Tuhan secara baik, karena dari pendidikan PAUD ini adalah merupakan pendidikan yang dasar.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah PAUD SPS Karis Serui, Ruth Elizabeth Warumi, mengatakan sebanyak 19 peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025-2026. Dia juga berpesan kepada para orang tua agar tidak berhenti memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka setelah lulus dari PAUD.
12: Puji Tuhan, di tahun ajaran 2025-2026, kami PAUD SPS Karis Serui menamatkan 19 peserta anak didik dari 38 siswa, yang nantinya kami berharap ketika tadi kami sudah mengembalikan kepada orang tua, dengan besar harapan kami orang tua dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya yaitu SD.
11: Acara penamatan ditandai dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para peserta didik serta penampilan berbagai kreativitas anak yang mendapat sambutan meriah dari orang tua dan tamu undangan. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
3: Saudara, selanjutnya kami hadirkan feature tentang kisah Muazzin, anak asli Papua, dari Masjid Gudang Arang Merauke.

0: Sapu nama Saril, seorang Papua, sa Muslim sejak lahir. Sa masih sekolah, tapi sa harus kerja. Kadang sa juga azan di masjid.
1: Berada di pesisir perairan Merauke, terdapat sekelompok warga Muslim Papua yang coba bertahan hidup dengan mengandalkan alam. Profesi mereka sebagian besar adalah nelayan tradisional, namun pendapatan yang dihasilkan jauh dari kata cukup. Kehidupan warga Muslim Papua ini sangat tidak layak. Lalu, bagaimanakah mereka menjalani kehidupan selama bulan suci Ramadan?
2: Allahu Akbar, Allah.
1: Sore itu, suara azan menyambut kedatangan kami. Tak kala memasuki areal pemukiman warga Muslim Papua di Jalan Gudang Ar-

0: Pemilik suara azan nan merdu ini adalah Syahril, salah satu putra Muslim Papua berusia 18 tahun.
1: Saya jadi muazin di sini tuh sudah 1 tahun. Kita ada 3 orang, baku ganti setiap hari. Saya punya jadwal itu azan maghrib sama subuh.
0: Selain menjadi seorang muazin, anak yang tekun mendalami ajaran Islam ini kerap membersihkan masjid dengan penuh keikhlasan.
1: Biasanya kalau orang sudah selesai sholat, saya lihat ada yang kotor, langsung saya kasih bersih. Biasa sapu, kalau pel biasa 1 minggu 1 kali.
0: Bahkan terkadang Syahril tak sungkan berbagi makanan berbuka puasa kepada jemaah lainnya, meskipun ia hidup serba terbatas.
1: Kalau jualan ada yang sisa, biasanya saya masak, baru maghrib saya bawa ke masjid untuk orang pakai buka puasa.
0: Sebagai anak sulung dari 2 bersaudara, Syahril tidak dapat menikmati masa muda layaknya anak seusianya. Ia juga ingin bermain, tetapi apa daya, ia harus bekerja.
2: Kakak saya itu paling rajin bantu-bantu di rumah, tapi dia tidak pernah pergi main. Biasanya ada dia punya teman yang datang panggil, tapi dia begitu sudah.
0: Semenjak kedua orang tuanya sering sakit-sakitan, setiap hari ia harus bersimbah peluh, berkeliling menjajakan hasil kebun demi membantu perekonomian keluarga.
1: Biasa saya jual sayur, saya ambil dari kebun, baru saya pergi jual, yang penting bisa dapat uang.
0: Kerja keras Syahril tidak sampai di situ. Ia harus melaut, menambah penghasilan dengan berjualan ikan hasil tangkapan.
1: Kalau pulang jualan, biasa saya pergi tangkap ikan di laut pakai perahu. Kalau dapat ikan, saya jual lagi. Kalau ada sisa, pakai untuk makan.
0: Seusai bekerja, ia tak lupa meluangkan waktu berbagi kasih sayang kepada orang tuanya yang telah renta. Meskipun ia dalam kondisi lemah setelah bekerja seharian.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, beginilah kondisi rumah Syahril. Bisa kita lihat di rumah berukuran 4x5 meter ini, rumah terbuat dari papan dan hidup apa adanya. Dan bisa kita lihat di sini ada Mama Syahril. Mama, bagaimana kabarnya, Mama? Mama sakit ya, dalam kondisi sakit. Sakit apa, Mama? Jadi selama ini Syahril yang bekerja, ya?
0: Hadijah, sang bunda, mengaku tak tega melihat anaknya harus bekerja keras karena usianya masih tergolong muda. Ia berharap suatu saat putranya dapat menjadi orang sukses.
4: Nah, bangga pada Syahril, masih SMP kelas 1, dia sudah bekerja, bantu bapak untuk kehidupan dalam rumah, untuk dia punya sekolah. Dan mama bangga, mama senang, dia bapak juga senang.

Melihat kondisi orang tuanya yang telah renta, terbesit keinginan kuat di benak Syahril untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Pendapatan sebesar Rp50.000 per hari, ia sisihkan sebanyak Rp5.000 di sebuah celengan yang telah usang, dengan harapan dapat membeli baju lebaran untuk digunakan kedua orang tuanya pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Terima kasih pendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di 90.3 MHz. Kami Panjar Wasen dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah dan mengudara di 90.3 MHz serta memancar wilayah kami di Waroko 97.5 MHz. Kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigo. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Indah menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Program-program acara yang akan kita lalui bersama yang mana tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda. Gema Tanah Papua, Sekolah Nusantara 1 Jayapura yang sudah hadir untuk Anda. Hingga saat ini juga kami masih temani Anda dengan lagu-lagu Islami. Hingga pukul 20 kami hadir dengan lagu-lagu daerah Papua serta informasi-informasi terkini terupdate dan terpercaya dari portal resmi rari.co.id. Hingga pukul 21 saudara, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Usai warta berita nanti kami hadirkan dengan mini drama ya. Tentunya dengan judul Benang yang Tak Boleh Putus, persembahan dari RRI Pontianak. Hingga pukul 22 saudara, kami akan mengajak Anda juga mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day yang mana kami relay bersama Pro3 RRI Jakarta hingga selesai. Oke saudara pendengar, untuk malam ini Ruang Rindu dan Musik Peraduan tidak hadir ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan ataupun ikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Oke, saudara pendengar, itulah rangkaian acara yang kita lalui di Lintas Malam Bovendigo edisi Jumat 5 Juni 2026. Lagu-lagu Islami masih menemani Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan segala lagu daerah Papua, kami hadirkan menemani Anda pada suasana malam hari ini. Ya pendengar, tentunya informasi yang juga kami bagikan ya, tentunya dari rri.co.id. Ya, ini informasi juga terkait dengan informasi seputar FIFA ya, yang mana sepak bola ya, yang juga hadir untuk kebersamaan kita malam hari ini. Ya, saudara, FIFA terapkan gestur anti-rasisme resmi di Piala Dunia. Dari Jakarta dikabarkan, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA akan menerapkan gestur resmi anti-rasisme pada Piala Dunia 2026. Kebijakan itu bertujuan memperkuat perlindungan terhadap pemain dan insan sepak bola. Pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial dapat memberi sinyal kepada wasit. Sinyal dilakukan dengan menyilangkan pergerakan.

pergelangan tangan membentuk huruf X di dada. Gestur tersebut menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan official akan keluar lapangan. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no rasim merupakan langkah penting untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi. Sebagai langkah terakhir, pertandingan dapat dihentikan permanen atau dibatalkan. Menurutnya, mekanisme tersebut telah mendapat dukungan bulat dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA. Kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA. Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Hal itu sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 20 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami di sini masih menemani dan juga mempersembahkan lagu-lagu daerah Papua. Ya, hadir dengan informasi paguyuban Nusantara dan Papua, siap berpartisipasi aktif, sukseskan Pesparawi 14. Saudara, Panitia Pesparawi Nasional 14 bersama berbagai paguyuban dan kerukunan keluarga di Kabupaten Manokwari menggelar pertemuan koordinasi guna memantapkan persiapan pelaksanaan Karnaval Budaya yang akan menjadi salah satu rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional 14 Papua Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Immanuel Pangaribuan, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dengan seluruh paguyuban yang ada di Manokwari, baik dari suku-suku Nusantara maupun 6 provinsi di tanah Papua. Menurutnya, seluruh perwakilan paguyuban yang hadir menyambut positif pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 dan menyatakan persiapan untuk mendukung berbagai agenda yang telah disiapkan panitia. Ya, berarti informasi dari rri.co.id ya, dari Manokwari dikabarkan paguyuban Nusantara dan Papua siap berpartisipasi aktif, sukseskan Pesparawi 14. Ya, menit 45 lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam, Mendang Ambe. Neja Nomba, Wanina Bon, Niop Natiop, Jenina Rekon Katuk, Lanu Kongget ya, semuanya yang ada di Boven Digel ya. Basudara dong semua. Ya, yang pasti kita selalu menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram, baik di tempat tinggal kita, bahkan juga di distrik-distrik, kampung-kampung ya, yang mana malam ini juga sedang beristirahat, bahkan juga sebari melanjutkan tugas-tugas Anda ya, semoga diberikan kemudahan-kemudahan juga. Oke, saudara, kami hadir kembali masih dengan lagu-lagu daerah Papua ya, mengisi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 21 kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. #atwork.
5: Mobil sportnya dipakai hari ini.
4: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam

0: Terima kasih pendengar di Bovon Degelan sekitarnya. Anda pastikan terus bersama kami di 90.3 MHz usai penyampaian warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 160

0: defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
1: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
2: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
4: Saya ada pantun satu lagi.
5: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
4: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
5: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
6: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu.

0: per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
4: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
6: Karena sudah sekian lama berpisah dengan keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan karena selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan dikatakan oleh kami, kalau lagi di mana pun tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
7: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Bandar Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Bandar Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
7: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
2: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
9: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Joe Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing.
0: Itu orang.
1: Kucing tuh
2: meong.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: Terima kasih pendengar di Bovan Digul, bahkan dimanapun Anda berada. Usai kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz dan juga siaran relay kami di Warop ke 97.5 MHz. Pendengar menit 30 lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Timur mengajak Anda untuk mengikuti mini drama dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus. Persembahan RRI Pontianak.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Nah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndak berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah kan dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
0: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anak nak nyesal. Wan egois.
2: Wan lebih sayang sampai kayu-kayu itu daripada masa depan.

0: kenapa, Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek, Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: Karin, ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Kami di sini masih menemani Anda dengan suguhan lagu-lagu hiburan ya, mewarnai suasana malam Anda, suasana malam kita bersama. Bagi Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah, akan melewati waktu istirahat malam hari ini juga, senantiasa terhibur bersama kami bila Anda mengikuti siaran kami di 90.3 MHz dan juga pemancar di Waroko 97.5 MHz. Ya, Anda juga yang masih dengan segala tugas-tugas ya, semoga tetap lancar dan juga aman, nyaman dan terkendali. Oke, saya Ina masih hadir dengan lagu-lagu pilihan ya, menemani saudara sekalian hingga pukul 22 nanti. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung jalannya sepak bola timnas Indonesia pada FIFA Mata Day ya, yang akan kami hadirkan melalui siaran Pro 3 RRI Jakarta. Oke, saudara pendengar, selamat malam buat teman semua yang ada di distrik dan juga kampung-kampung ya, senantiasa terhibur bersama kami.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung jalannya pertandingan sepak bola yang mana Indonesia versus Oman yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang mana saudara, kami relay bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, buah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia. Pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan. Mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18.

0: berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagat kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Asyar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas dong. Itu titik sandoran. Itu salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix dari kota berhenti, ada lagi silangan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disundul saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.

0: Nah, terjatuh ya. Lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Gain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romain di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor 1 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan. Ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola saat ini berada di tengah lapangan pertandingan. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. 3 pemain Indonesia tadi berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Kevin Dix. Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi. Saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi. Menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho. Yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan. Pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman. Ya ini Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini. Dari sektor kanan, Rizky Ridho sang kapten. Balik ke belakang dia ada Elkan Bagot. Main nomor punggung 20. Melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan. Mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan. Masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romain yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romain menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi. Di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
2: Justin Hapner.
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
2: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
2: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Coba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih. Gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ragnar Ornatmangun ke depan mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Ornatmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang. Kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix. Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Kasir Hapner lagi. Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi. 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi. Lorong penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan! Hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
2: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hapner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil.
1: Jauh.
2: upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Panjau kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Nah, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman, sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Nah, sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Dimana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
4: Gol! Sebelah kiringan. Indonesia.
1: Ole! Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romani yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
0: Selebrasi
1: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romani berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romani. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romani.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romani. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Coba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11 lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romani. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romani. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan
2: juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, rekan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
2: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
2: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, menghadapi Emil Audero.
1: Tim Sultan ya, Arusadi, kita lihat.
4: Ya,
1: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat.
4: Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola perlahan. Keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner. Balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi. Sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu. Sodorkan ke depan ke Vindit. Kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole. Mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi. Joy. Masih Joe. Sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan. Memberikan umpan terobosan. Berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra. Kirimkan bola. Oh, sayang sekali. Dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Buah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah. Berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan. Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia. Mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang. Pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan. Namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon. Masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun. Beri lagi kepada Kevin Dix. Tiba-tiba di kotak penalti. Namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi. Berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman, iya, berputar-putar. Lagi ke tengah dia. Masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan. Namun masih jauh dari sasaran. Belum membahayakan gawang Indonesia. Di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda. 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola. Kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Pada Joy Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
5: 2 menit.
4: 2 menit yang diberikan. Masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang. Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia. Untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun. Begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri. Pertahanannya. Bagaimana begitu ketat. Nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah. Masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni. Mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali melebar. Ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini di mana Oman. Indonesia unggul 2-0 atas Indonesia Oman 2. Di Oman. Ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pandi, nanti kita
1: saja gitu. Ya, pastinya
0: tim ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pandi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pandi ya, di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang tunanetra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu sis yang paling berkelas, sis terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu sisnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus kan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih. Pak Tong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda

0: dalam daftar pemanggilan John Hartman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman,
2: Yusuf Al-Raji.
0: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
2: Keluar nomor punggung
0: Ahmed Faraj
2: Al-Rawahi.
0: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
2: 26.
0: Untuk di babak kedua kali ini
2: Al-Raji.
0: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
2: Substitution for Oman. Player.
0: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
2: Hatem Sultan Al-Rushani.
0: Nomor punggung 22 kali ini.
2: Player number
0: Nathan Chowaon.
2: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27. Al-Mushaiki.
0: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
2: Player number 23, Jesse Hunter, replaced by player number 60, Donitri Pamungkas.
0: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chowaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chowaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chowaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, jadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
0: Ibrahim
1: dari
0: Yusuf.
1: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
0: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: substitution for Indonesia.
0: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain
2: rasa gusuk.
1: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Trimamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengahnya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
0: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
1: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner Pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Rido, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan, mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini ada kotak, lepaskan lagi, umpan lagi, kita sentuh sebelah kanan, mencuri kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi, Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
0: Verdong.
1: Bagaimana Elkan Bagot? Mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Ivar Jenner. Bagot. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar. Bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi. Memberikan umpan crossing. Berbahaya. Lepas serangan.
0: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ratnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor, berhasil obol gawang 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia. Number 11, Ragnar Olorat Bagoy. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Olorat Bagoy.
0: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, emosi dari Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun di sektor kanan pertahanan Indonesia namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, coba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowawon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil. Umpan Oman oleh Elkan Bagot. Elupesi Elupesi ke belakang kali, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang itu adalah Ratnar Oratmangun mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola ke lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Tengah kali ini, pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia, kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23. Lebar ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia, umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia, spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
1: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, oh tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, Namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan Indonesia tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, main dari Persija Jakarta ini, Joy Pulipesi alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yaakob Sayori, terlepas Yaakob Sayori, tidak sama dengan Kevin Vendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi, mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada orang ini juga mencoba membantu di belakang Andix. Masih Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Om. Sudahkan lagi bahaya Kevin Vendong terjatuh. Pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Om untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, Jamil Salim dulu deh.
1: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, memang nama pemain-pemain ini cukup panjang nih.
0: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh,
1: ada Abdul Salam ya. Lah.
0: Salim sama salam gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak daun ya.
1: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
1: Enggak. Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
1: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10, Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
1: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
1: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Masuk dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari.
1: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri, pertahanan dari Omar. Si Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengetat Rizky Ridho, bukan saja Emil Audero yang jauh tenangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir panggang menghasilkan dan parang ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Dan dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan meski full SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja Al-Hafsi. Bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Hafsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini mencoba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Al-Rus, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 di Oman, yakni Mohamed Mubarok sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
2: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player 9 Muhammad Mubarak Al Ghafri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Berasal dari pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di kiri pertahanan mereka. Zalim Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
0: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Muhammad Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini, kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk kembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani. yang masuk di babak yang kedua ini, termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini, tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zylstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, hadirkan kepada Matthew, sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya,
3: yang nggak terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
3: Iya.
0: Waduh, belum diterapin. Iya. Pakai duluan ya kan.
3: Pakai duluan.
0: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilistra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Coba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Coba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25. Dibayang-bayangi oleh Yaakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9. Nomor 27 di sektor sebelah kiri. Sektor sebelah kanan maksud kami. Pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini. Rapat sekali pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23. Mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya. Berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
3: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman. Sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman. Tadi setelah Mauro Ziostra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Ziostra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Ubay Saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir ya pertandingan.
3: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
3: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Bovendigel akan kembali di udara Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigel.

Bapak-Ibu mendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bobo Digul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Bufini Gul, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Bufini Gul, di edisi siar pagi hari ini, atau di hari ini, dari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Senang sekali di kesempatan hari ini saya dapat menjumpai Anda, dan pastinya semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu, di tempat Anda menyenangkan, dan pastinya tanpa kekurangan satu apun. Dari pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti, tentunya kami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah kami siapkan. Dan saya dari pukul 5 ini hingga menjelang pukul 9 nanti akan menemani Anda dengan serangkaian hiburan informasi untuk seluruh warga masyarakat di 20 distrik 12 kampung di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di hari ini Anda semuanya sudah beraktivitas kembali, menyiapkan segala sesuatunya di hari ini, di hari Sabtu, untuk Anda yang melaksanakan aktivitas, melanjutkan semua pekerjaan Anda. Selamat pagi, dan pendengar, menemani aktivitas dari pagi hari ini, akan saya hadirkan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen di pagi hari ini, menemani Anda. Dan pendengar, nanti di pukul 5 lebih 30 menit kita akan ikuti Mutiara Pagi Kristen dengan tema setiap hari adalah karunia Tuhan untuk bersuka cita, Mazmur 118, yang akan disampaikan oleh Pendeta WMP Batilitir STH, yang akan nanti disampaikan Mutiara Pagi Kristen di kesempatan pagi hari ini ya, bersama Pendeta WMP Batilitir STH. Kita dengarkan serangkaian lagu-lagu Rohani Kristen untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku.

Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak. Kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan. Itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak. Aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
3: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, yang ada di Kota Tarakan dan sekitarnya. Saat ini telah waktu di studio telah menunjukkan pukul 5.31 menit Indonesia Timur. Khususnya untuk Anda Umar Sasrani. Di kesempatan pagi hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Kristen pagi hari ini dengan judul Setiap Hari Adalah Karunia Tuhan Untuk Bersukacita, bersama Pendeta WMP Wardlitir STH. Selamat mengikuti.

Bapak Ibu Shalom, mensyukuri semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan untuk memulai seluruh aktivitas kita hari ini. Kita akan mendasari dengan membaca firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah di sorga, Bapa di dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan boleh menyertai kami melewati malam yang gelap dan membangunkan kami di pagi ini dengan segala sukacita dan dalam keadaan baik. Nah, untuk menjalani hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Mohon Tuhan tuntun, sertai, berkati, beri hikmat kepada kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berfirman kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Mazmur 118 ayat 24. Bunyinya demikian, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan firman Tuhan ini kita akan renungkan bersama dengan tema setiap hari adalah karunia Tuhan untuk bersukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di saat kita membuka mata menyambut pagi hari, kita menyadari bahwa nafas yang kita miliki, kekuatan yang ada dalam tubuh kita dan kesempatan untuk hidup hari ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tapi semuanya adalah pemberian dan rencana indah Tuhan bagi kita. Nah, ayat yang kita baca ini mengingatkan kita dengan tegas bahwa hari ini bukanlah hari keberuntungan semata, tetapi hari yang secara khusus disiapkan dan dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Nah, kadang sebagai manusia seringkali kita memulai hari dengan dipenuhi kekhawatiran, memikirkan tugas yang menumpuk, masalah yang belum selesai, atau ketidakpastian masa depan. Kita lupa untuk berhenti sejenak dan mengucap syukur atas anugerah hidup yang baru saja kita terima. Kita lupa bahwa setiap pagi adalah tanda kasih Tuhan yang baru, kesempatan baru untuk berbuat baik, kesempatan baru untuk memperbaiki diri, dan kesempatan baru untuk mengalami pertolongannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menuntun sialah perjalanan kehidupan kita di hari ini, maka kita akan belajar dari bacaan Alkitab kita, Mazmur 118. Nah, Mazmur 118 ini adalah salah satu mazmur pujian dan ungkapan syukur yang paling indah di dalam Alkitab. Pada masa itu, mazmur ini sering dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka naik ke Yerusalem untuk merayakan hari raya besar seperti Paskah atau Hari Raya Tabernakel. Mazmur ini berisi pengakuan umat yang telah mengalami pembebasan, pertolongan, dan kebaikan Tuhan di tengah kesulitan dan ancaman musuh. Secara khusus ayat 24 ini merupakan puncak dari pernyataan iman bahwa mereka setelah melewati masa sulit, setelah terdesak dan hampir jatuh, mereka menyadari bahwa Tuhan telah memelihara dan membawa mereka ke hari yang baru. Ayat ini bukan sekedar ucapan selamat pagi, melainkan pengakuan iman yang lahir dari pengalaman nyata akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami bacaan ini, maka saya membaginya dalam dua bagian. Yaitu bagian pertama ini berbicara tentang inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kata dijadikan dalam teks bacaan ini tidak hanya berarti Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan bumi dan waktu secara fisik semata, tetapi bermakna Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyiapkan, dan Tuhan yang menentukan hari ini. Hari yang kita jalani bukanlah hasil kebetulan, bukanlah hasil keberuntungan, dan bukan sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan.
Tapi setiap detik, setiap kejadian, dan setiap kesempatan yang ada di hari ini telah dipersiapkan dan ada di bawah kuasanya Tuhan. Lalu kata inilah hari. Kalimat ini menunjukkan pada saat ini, masa ini, hari yang sedang kita jalani sekarang. Bukan hari kemarin yang sudah berlalu, bukan hari esok yang belum kita ketahui, tapi hari ini Tuhan bertindak dan menyertai kita di masa kini. Dia adalah Tuhan yang hadir di sini dan sekarang. Oleh karena itu kita tidak perlu takut menghadapi hari ini, karena pencipta hari ini adalah Bapa di surga yang mengasihi kita. Dia yang membuat hari ini pasti untuk menyiapkan apa yang kita butuhkan, kekuatan untuk menghadapinya, dan rencana di baliknya yang akan kita jalani bersama dengannya. Bagian kedua ini berbicara tentang marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak karenanya. Kata marilah menunjukkan bahwa bersuka cita adalah sebuah keputusan dan tindakan, bukan sekedar perasaan yang muncul kalau suasana sedang enak atau suasana sedang baik-baik saja atau suasana yang menyenangkan. Alkitab memerintah kita untuk bersuka cita. Artinya, kita memiliki kuasa untuk memilih bersuka cita meskipun keadaan sedang sulit, meskipun keadaan ini terasa berat untuk dijalani atau penuh masalah. Mari kita tetap bersorak-sorak. Kata bersorak-sorak ini mengandung makna sukacita yang meluap-luap, yang tidak bisa ditahan. Nah, hal ini menunjukkan betapa besarnya pengharapan kita atas anugerah hidup yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Nah, oleh karena itu kita bersorak, karena kita sadar bahwa hidup adalah anugerah. Dan hari ini adalah kesempatan emas yang Tuhan berikan untuk kita menikmati kasih-Nya dan melakukan kehendak. Oleh karena itu, marilah kita jadikan pagi ini sebagai awal yang indah. Ucapkanlah syukur atas hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Serahkanlah segala rencana dan pekerjaan kita ke dalam tangannya. Dan jalani hari ini dengan hati yang gembira serta penuh pengharapan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga serta menuntun kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman-Nya hari ini. Amin. Shalom.

ya pendengar di mana saja Anda berada. Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Kristen di pagi hari ini dengan judul Setiap Hari Adalah Karunia Tuhan Untuk Bersukacita bersama Pendeta WMP Warlitier STH. Dan saat ini telah menunjukkan pukul 5.43 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu rohani di pagi hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Ya, pendengar di mana sejana berada, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu Roni Kristen di kesempatan pagi hari ini, menemani Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Waktu saat ini telah menunjukkan pukul 5:57 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya, warga masyarakat Bopin Igul di 26-12 kampung yang pagi hari ini sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2026. Rekan-rekan medis semuanya yang ada di RSUD Bopin Igul yang pagi hari ini tengah bersibuk-sibuk memberikan pelayanannya untuk para pasien di ruangannya masing-masing. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, tetap semangat pastinya di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan TNI Polri semuanya tanpa terkecuali di pos-pos penjagaannya, baik itu di kota maupun yang ada di distrik-distrik, tanpa terkecuali. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemiskinan atau miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Sedikitnya ada 6 dampak kemiskinan yang perlu diketahui, yaitu meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan meningkatnya angka kematian. Maka untuk mengentaskan kemiskinan bukan merupakan tugas yang mudah. Tetapi dengan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta serta upaya yang berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat menuju kemajuan dan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
2: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
3: Iyalah.
2: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
3: Masa kucing gitu?
2: Kalau tak percaya, tanya.
3: Oi, paling apa kucing?
4: Kucing.
3: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh meong.
2: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
3: Salah. Salah gimana?
2: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
3: Sini.
5: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali.
6: Ya pendengar, di kesempatan pagi hari ini masih setia mendengarkan siaran kami di 90,3 MHz. Ya, untuk rekan-rekan guru semuanya di hari ini yang mungkin lagi bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas Anda di hari Sabtu ini ya, bahwa pada sebagian sekolah sudah melaksanakan ujian maupun lagi yang bersiap-siap untuk menyiapkan muridnya untuk melaksanakan ujian akhir semester ya di kesempatan hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang ada di distrik-distrik, di kampung-kampung semuanya tanpa terkecuali di kesempatan pagi hari ini. Yang lagi menonton siaran RRI Digital, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Ya, untuk semuanya rekan-rekan medis yang ada di puskesmas maupun yang ada di pustu-pustu di distrik-distrik, selamat pagi untuk Anda. Di kesempatan pagi hari ini saya akan menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda hingga pukul 6.30. Akan kita ikuti Warta Berita Daerah Bopenigul bersama saya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Judika bukan rayuan gombal, saya coba persembahkan untuk Anda semuanya, terlebih khusus rekan-rekan guru, TNI Polri dan semua tim medis yang di pagi hari ini lagi bersibuk-sibuk di tempat kerjanya masing-masing. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur di kesempatan pagi hari ini.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Ya pendengar, saat ini telah menunjukkan pukul 6:16 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan di pagi hari ini. Sudah kita dengarkan tadi, Iwan Fals, Pesawat Tempur, dan Judika, Rayuan Gombal.

Dan saya ini masih terdengar di ruang dengan kita semuanya, Blackout dengan Join Kopi. Semoga memberikan hiburan untuk Anda di pagi hari ini, memberikan semangat untuk Anda yang mulai mau melaksanakan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Blackout Join Kopi, kita dengarkan spesial untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini.

0: dulu bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Ya pendengar, di mana sajana berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 6:29 waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti warta berita daerah Bopendigul pukul 6:30 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 6 Juni tahun 2026. Banyak lapak disalahgunakan, Pemkab akan tertibkan pedagang di luar pasar. Itulah topik berita pagi ini, dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya hasil liputan reporter kami. Laporan selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Banyak lapak disalahgunakan, Pemkab akan tertibkan pedagang di luar pasar. Reporter kami Imam Komarudin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar areal pasar setelah berbagai fasilitas di Pasar Sentral Kilometer 3 dibenahi. Bupati Bovendigul Roni Omba mengungkapkan salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah adanya lapak yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat sehingga memilih berjualan di pinggir jalan maupun di halaman rumah pribadi.
2: Pemanfaatan pasar ini, pasar pemerintah daerah di kilometer 3 yang ya, kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak, hampir kebanyakan masyarakat berjualan di sini. Boleh kita bilang musiman lah gitu, sehingga kita pemerintah daerah coba mencari pola dengan melihat kondisi keadaan yang ada ini. Kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatannya pasar ini, sehingga lintas sektor OPD yang ada kita duduk, masing-masing kita memberikan tanggung jawab.
1: Persoalan akses menuju pasar juga menjadi alasan sebagian masyarakat enggan berjualan di dalam pasar. Meski pemerintah melalui dinas terkait dan Satpol PP telah beberapa kali mengimbau pedagang untuk masuk ke area pasar, sebagian masih bertahan di lokasi lama. Karena itu, pemerintah daerah berencana mengambil langkah lebih tegas setelah seluruh fasilitas pendukung dibenahi. Roni menegaskan penertiban dilakukan bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk menciptakan pasar yang tertata dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita ikuti wawancara RRI bersama Bupati Bovendigul terkait insiden di Distrik Manggelum dan langkah yang dilakukan Pemkab Bovendigul terhadap masyarakat yang berdampak dari insiden tersebut. Laporan selengkapnya dipandu oleh Yohanes Degoden.
3: Pak Bupati, izin terkait dengan informasi perkembangan situasi terkini di wilayah Manggelum dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul menyikapi situasi yang terjadi di wilayah Distrik Manggelum itu sendiri. Silakan, Pak Bupati.
2: Informasi kami sudah dapat kurang lebih sekitar tanggal 31. Lalu kami berkoordinasi dengan Forkopimda pada saat itu tanggal 1. Karena sore kami dapat informasi, kami berkoordinasi dengan Forkopimda. Lalu terkait situasi di sana memang kami sendiri belum tahu pasti. Tetapi informasi patut kita antisipasi sehingga kita utamakan tenaga nakes kami. Jadi langsung kami komunikasi dengan Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Kesehatan. Tenaga nakes kita ini kan kebanyakan Nusantara. Sehingga kami utamakan mereka. Lalu berikut kami juga dapat laporan dari Kepala Distrik. Nah, kami kembalikan karena di sana ada pemerintahan. Pemerintahan kampung maupun pemerintahan distrik. Sehingga kami kembalikan kepada pemerintah di sana. Kalau seandainya situasinya tidak terlalu seperti bagaimana, ya masyarakat tetap tenang di sana. Tapi kalau misalnya terasa terganggu atau seperti terancam misalnya, ya bisa turun ke kabupaten. Karena di kabupaten wilayah kami pusat pemerintahan dan pusat kabupaten, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa kita lakukan. Nah, sampai sejauh ini juga kami terus memberikan masyarakat yang datang, kami memberikan pelayanan kesehatan melalui Poldes Kesehatan, PLT, lalu kita menyiapkan transportasi dan konsumsi untuk mereka, untuk sementara itu.
3: Baik Pak Bupati, untuk masyarakat yang sudah ada di sini, nah ini seperti apa? Apakah mereka dikembalikan ke rumah keluarga atau memang sudah ada tempat khusus yang disediakan, dan juga terkait mereka yang masih ada di atas dan berada di Biwage itu sendiri yang sudah keluar dari kampung Manggelum. Nah ini kira-kira seperti apa?
2: Ya, memang untuk sementara kita nampung mereka, lalu kita cek kesehatan, terus ini kan berhubungan dengan mental. Kalau misalnya sudah membaik, ya kembalikan ke keluarga mereka. Okay. Tidak ada tempat khusus yang kita nampung, hanya sementara mereka datang ya untuk mengecek kesehatan, terus kondisi mereka seperti itu.
3: Pak Bupati, bahwa hari ini juga tidak terlepas dari masyarakat yang ada di Kota Tanah Merah, khususnya pemuda dari Manggelum bersama Bapak Distrik juga ya, mungkin sudah melakukan ada tim khusus untuk peduli menggelung. Nah ini kira-kira mungkin bagaimana pandangan dari Pak Bupati dengan antusias masyarakat yang peduli dengan situasi hari ini?
2: Ya, terima kasih. Nanti mungkin lebih jelas nanti disampaikan oleh Kepala Distrik karena saya belum dapat laporan. Tapi memang waktu kami koordinasi Forkopimda ya ada beberapa tokoh yang juga di ASN sini juga kami libatkan dalam koordinasi. Nah, harapan saya semua tokoh kita harus bukan punya peduli tapi kita harus simpati, terutama tokoh-tokoh yang berasal dari distrik itu sendiri. Mungkin tokoh masyarakat ataupun ada yang sebagai pejabat, mereka yang harus bisa memberikan ataupun terlibat dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat kita ataupun bisa langsung mengecek di masyarakat kita yang langsung turun gitu. Karena secara emosional mereka dekat. Ya mungkin ada hal-hal yang sifatnya rahasia mereka bisa sampaikan. Kalau kami kan umum, jadi hal-hal teknis mungkin masyarakat tidak sampaikan.
3: Jadi intinya pemerintah Kabupaten Bovendigul akan memantau langsung para pengungsi dari Manggelung.
2: Kalau kami sudah kemarin, tanggal 2 saya sudah utus staf ahli ke distrik Kou untuk monitor di sana. Dan sudah ada laporan stok Bama dan BBM, kami stok di sana. Nanti tinggal ada petugas yang standby di sana, saling komunikasi.
3: Baik, yang terakhir, adakah ajakan yang mau disampaikan oleh Pak Bupati kepada seluruh masyarakat Bovendigul sehingga bersama-sama jaga jari, jaga ucapan, sehingga kita Bovendigul tetap aman?
2: Ya, siap, terima kasih. Pada kesempatan ini, kami pemerintah daerah ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bovendigul agar ketika kita mendapatkan informasi positif maupun negatif, kita harus jangan langsung terbawa pikiran yang apa langsung sebar, tapi kita dalami dulu atau kita berkoordinasi sehingga informasi yang akurat kita sampaikan bisa benar. Jangan sampai seperti ini membuat situasi kita jadi kurang nyaman, dan harapan saya juga keamanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga jangan kita saling mempersalahkan, tapi dan juga jangan kita terpengaruh. Mari kita saling berkoordinasi, menguatkan dengan semua yang kita miliki untuk bersama-sama kita menjaga sebelum terjadi sesuatu. Saya pikir mungkin itu.
0: Bupati Roni Omba bersama tim Kemendes melaksanakan tinjauan langsung ke Distrik Subur guna melihat hasil usaha masyarakat terkait pengolahan tepung sagu. Laporan selengkapnya bersama reporter kami, Thomas Yamlean.
4: Bupati Bovendigul Roni Omba mendorong pengembangan lahan pertanian padi secara terpadu di Distrik Subur setelah melakukan tinjauan lapangan dan berdialog langsung dengan para petani. Dalam kunjungannya, Bupati Roni melihat cara langsung aktivitas penanaman padi yang dilaksanakan masyarakat setempat. Ia mengapresiasi tingginya antusias masyarakat di sejumlah distrik dalam memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, minat masyarakat untuk mengembangkan pertanian padi sebenarnya cukup tinggi, namun kendala yang dihadapi saat ini adalah sebagian besar lahan yang digarap masih tersebar dalam bentuk spot-spot kecil dan belum terintegrasi dalam satu kawasan pertanian yang luas.
2: Tanaman pertanian di bidang khusus untuk padi ini kan ada. Cuman hampir kebanyakan saya lihat paling spot-spot. Dia tidak dalam bentuk satu lahan seperti kita lihat di Merauke. Nah ini yang perlu melalui OPD teknis, kita harus gali lebih jauh sehingga pola apa yang kita gunakan sehingga mungkin tidak lagi spot-spot, dia dalam jumlah dalam satu distrik ataupun satu areal itu ya bisa lebih dari 1 atau 2 hektar.
4: Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah teknis terkait untuk terus mencari solusi dan pola pengembangan yang tepat agar kegiatan budidaya padi dapat dilakukan secara terpusat dan berkelanjutan. Dalam diskusinya bersama para petani, Bupati Roni mengungkapkan bahwa kegiatan penanaman padi di Distrik Subur sebenarnya telah berlangsung cukup lama dan selama ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul baik dalam bentuk bantuan material maupun juga dukungan moral.
2: Lahan itu sudah dari sejak lama dan bahkan pemerintah daerah terus lakukan dukungan baik itu merupakan apa namanya materi maupun moral. Menurut mereka di sana juga kan petugas kita PPL juga ada di sana dan pemerintah selalu memberikan dukungan. Awalnya banyak tapi lama-lama tinggal satu. Nah, ini yang perlu perhatian kita secara serius juga untuk mencari pola ataupun bersosialisasi. Sebenarnya kalau dengar keterangan dari masyarakat sendiri kan kemauan masyarakat itu ada, hanya ya enggak tahu mungkin kurang pendampingan atau apa ya, kurang pendekatan apa begitu sehingga bisa sampai tinggal 1-2 orang yang bertahan. Padahal tadi menurut cerita mereka kan kalau mereka serius hasilnya lumayan ya.
4: Bupati Roni juga menegaskan pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait terus memberikan pendampingan kepada para petani termasuk melalui peran aktif penyuluh pertanian lapangan. Lebih lanjut, Bupati Roni mengakui bahwa jumlah petani yang saat ini fokus menanam padi mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah untuk menemukan strategi yang mampu kembali membangkitkan minat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian khususnya budidaya padi. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan melalui Radio Asik FM. Pendidikan berkualitas bergantung pada kerjasama semua pihak. Reporter kami, Agustina Yuniarsi, menurunkan laporan selengkapnya.
5: Ketua Yayasan Anugerah Terindah, Frenky Lande, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua. Para orang tua dalam menentukan masa depan anak melalui pilihan pendidikan yang tepat. Menurutnya, kualitas karakter mental dan keterampilan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan yang dipilih orang tua. Terkait mutu pendidikan, Frenky menilai kurikulum nasional yang diterapkan pemerintah telah disusun berdasarkan kajian dan penelitian yang matang. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Ia menjelaskan bahwa guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga harus mampu memahami karakter dan cara belajar setiap anak. Karena itu, pendidikan harus terus didorong serta para guru untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kompetensi profesional mereka.
6: Memberikan banyak dukungan, pendampingan, kontrol, pengawasan, semakin ketat. Jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada kontrol dan pengawasan ke kita. Jadi memang guru-guru ya harus disiplin karena kita ini sudah di dalam kota, di belakang dinas pendidikan, jadi kamu harus disiplin. Jadi
5: para orang tua agar memanfaatkan masa pendidikan anak dengan sebaik-baiknya karena waktu tidak dapat diulang kembali. Menurutnya, keputusan yang keliru dalam menentukan lingkungan pendidikan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Didi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Baru kan tidak bawa tas.
1: Plastik,
0: ya ampun Elsa, aku datang dulu. Aku tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah toh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau tim berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya sudah, mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah begitu.
1: Selamat jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, kita telah ikuti bersama Warta Berita Daerah Bobendigul pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Anda masih setia bersama kami di 90,3 MHz di pagi hari ini, di memberikan informasi dan hiburan untuk Anda. Pukul 6.51 menit waktu Indonesia Timur, saya masih menemani Anda. Dan untuk Anda pendengar, di pukul 7 nanti kita ikuti berita sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Untuk Anda semuanya, informasi yang dapat saya berikan untuk Anda ya di kesempatan

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas ke daerah. DPR mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan. Iran menuntut asetnya segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tengah menyiapkan peraturan yang mewajibkan penggunaan GPAS atau Gawai Proteksi Arus Sisa seperti RCBO, Residual Current Breaker with Over Current Protection, pada instalasi listrik tegangan rendah untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Kebijakan yang masih dalam tahap harmonisasi tersebut juga didukung oleh upaya peningkatan produksi, distribusi, dan juga edukasi teknis agar perangkat tersebut mudah diakses dan diterapkan di seluruh Indonesia. Informasi dari mancanegara, Iran menuntut sedikitnya 50% asetnya yang dibekukan segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, sementara sisa dana harus tersedia dalam waktu maksimal 1 hingga 2 bulan. Selain pencairan aset, Teheran juga meminta pencabutan seluruh sanksi Amerika Serikat, non-normalisasi status di forum internasional, penghentian konflik secara permanen, serta pengakhiran blokade maritim sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen bersama dengan pasangan asal Australia Talia Gibson berhasil menjadi juara ganda Birmingham Classic 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lumsden 2 set langsung 6-4, 6-3 di partai final. Gelar tersebut menjadi trofi ganda kelima Janice di tur WTA meski pada sektor tunggal ia terhenti di babak kedua turnamen tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
1: Langkah ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar non-formal yang aman dan inklusif. Saat meninjau langsung SKB Balikpapan Tengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
2: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini. Ini adalah sebuah layanan pendidikan non-formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, juga untuk PAUD yang muridnya masih sangat besar tadi. Dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumninya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
1: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana-prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
3: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. beliau-beliau yang hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami memiliki gedung baru yang berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
1: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas sanitasi. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan KRL Jabodetabek di tengah meningkatnya kepadatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
4: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu...
5: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh pada layanan KRL Jabodetabek yang tengah mengalami tekanan kapasitas akibat lonjakan penumpang saat jam sibuk. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan, menilai persoalan ini tidak hanya terletak pada kepadatan, tetapi juga pada kondisi armada yang sudah menua, sehingga perlu dilakukan peremajaan secara bertahap. Menurutnya, PT KAI perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dalam pembaruan armada, sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional. Ia juga menyoroti tingginya kepadatan penumpang KRL Jabodetabek yang memicu berbagai tantangan operasional di lapangan.
6: Ya, armada, kita tidak bisa bohongin. Pak Bupi seperti sampaikan tadi, armada kita mungkin sudah lebih tua dari kita. Sangat tua sekali. Nah, itu perlu. Tadi saya salut kepada Pak Bupi, sudah menyampaikan harapan-harapan Pak Ketua kepada Komisi 6, dukungan-dukungannya sudah jelas. Kita berharap nanti difikirkan bagaimana tentang armada KRL yang sudah tua ini ke depannya harus bagaimana. Walaupun pada saat ini dan tahun depan tidak ada bantuan, kalau Kak Inka sudah pernah mendapat PMN ya di tahun kemarin. Dan saya harap PMN ini bisa bermanfaat betul maksimal untuk pengembangan di Inka. Itu yang kami harapkan.
5: Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mencatat layanan KRL Jabodetabek saat ini melayani sekitar 1,3 juta penumpang per harinya. Bahkan, layanan ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 hingga 1,6 juta penumpang per hari pada tahun 2030 mendatang.
4: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu 128 sampai dengan 161%. Jadi kalau kita lihat yang jalur Rangkas Bitung itu sudah peaknya itu sudah 161% pada jam sibuk. Jadi 161% itu kalau kita gambarkan 1 meter persegi itu Pak, itu isinya 8 orang Pak. Kapasitas yang di Bekasi itu sekitar 140%. Kapasitas yang di Bogor itu sekitar 131%. Rangkas 161%.
5: Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI menyiapkan berbagai langkah peningkatan kapasitas, mulai dari modernisasi sistem persinyalan, penguatan listrik traksi, penambahan gardu listrik, hingga pengembangan sarana dan prasarana di jalur-jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Antonius Sudahuruk mengaku membawa uang titipan dari Blu-ray kargo untuk disampaikan kepada orang dari Ditjen Bea Cukai dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Semua ya, terdakwa John Will, terdakwa Dedi, terdakwa Andri, sehat ya? Siap ya. Siap mengikuti sidang siap, hari ini? Siap ya?
8: Siap.
7: Sidang hari ini agendanya pemeriksaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan kepabianan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa John Felt dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin menghadirkan dua saksi yaitu Antonius Sidahuruk dan Sri Pangestoti. Dalam kesaksiannya, Antonius mengatakan dia dititipi uang dari perusahaan Blu-ray Cargo untuk diberikan kepada orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Uang tersebut dalam bentuk mata uang asing dikemas dalam dua tas belanja yang disimpan di apartemen kawasan Mall of Indonesia.
8: Importir yang terlebih dahulu menghubungi saya, lalu kami janjian di suatu tempat, kemudian titipan tersebut saya bawa ke apartemen di Moy atau saya sarahkan kepada Orlando Hamonangan sesuai perintah Orlando. Saya juga tidak pernah bertanya atau mau tahu lebih jauh apa dititipkan pada saya, terkait apa dan untuk apa. Saya rasa karena saya tidak banyak tanya, itulah yang menjadikan Orlando selalu meminta saya untuk mengurus titipan dari para importir tersebut.
10: Betul.
8: Jadi intinya seperti itu prosesnya ya. Jadi importir-importir dititipkannya kepada saksi.
9: Sementara itu saksi Sri Pangestuti mengakui dirinya disuruh menulis nama-nama pejabat bea cukai yang akan diberi uang oleh pemilik Blu-ray Cargo John Field. Menurutnya penulisan nama dan angka nominal uang tersebut disaksikan oleh salah seorang pejabat bea cukai.
11: Kan dari awal Pak John itu minta tolong sama saya.
10: Ucapannya gimana Ibu? Tolong ditegaskan Pak John bilang
11: Pak
10: apa?
11: John, Bu, saya takut lupa ditulis gitu.
10: Bu, saya takut lupa ditulis. Nah, kemudian tadi yang
11: dan Ibu, Pak Ocha juga, ya Bu, ditulis Bu. Gitu.
10: Oh, ditambah tegaskan ya. Oleh Pak Ocho ya. Tapi waktu itu suasananya santai ya.
11: Iya.
10: Iya. Dan di situ Ibu dikasih minum dan sebagainya. Nah, ini makna dijamu di situ. Dikasih nggak minum sama Pak Ocho?
11: Tidak dijamu. Wow. Itu kan di kantor dinas.
9: Kasus dugaan suap pengurusan kepabianan di Ditjen Bea Cukai karena PT Blu-ray Cargo menginginkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kontainer.

0: dan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktik jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu.
1: Kami mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan. Maka kami juga meminta seluruh Kejaksaan, Kejari, Kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di Kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di Kota Bogor itu belum memiliki SLHS. Maka kami sangat berharap responsif Kejari, Kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Kejagung tersebut.
0: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Antikorupsi Bogor, Robi Faisal, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor.
2: Kejagung mengindikasikan adanya jual beli titik dan itu harus diusut tuntas. Sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan. Banyak yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
0: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat WPR akan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
5: 2 bulan lagi.
4: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri.
6: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Ahsani, menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Babel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Telah ada izin WPR tersebut, nantinya akan ada koperasi. Jika mengelola di atas 10 hektar, WPR harus memiliki koperasi, serta siapa saja boleh mengajukan.
4: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
5: 2 bulan lagi.
4: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri. Selain Mendagri, paripurna. Paripurna, masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada provinsi. WPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Terima kasih kepada Pak Presiden, terima kasih kepada Pak Menteri Pertambangan, terima kasih kepada Pak Mendagri, dan terima kasih pada doa masyarakat.
5: Nanti ada koperasi Pak ya?
4: Untuk ada koperasi, nanti kalau 10 hektar koperasi, kalau di bawah itu ada kelompok 5 hektar. Wartawan juga boleh ngaju,
5: boleh,
4: asal punya duit. Di tempat masing-masing. Kalau ya, misalnya WPR-nya di KC, ya KTP, TPKC, nggak boleh KTP sekalian.
6: Terpisah, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Perry Aprianto, mengatakan WPR sedang tahapan finalisasi.
7: Dalam finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar evaluasi dari Mendagri, dari perda yang kita sampaikan, sehingga menjadi dasar kita untuk melaksanakan paripurna pengesahan perda pertama.
5: Seperti kata Pak Agung tadi, 2 bulan lagi PR.
7: Insya Allah bisa kita laksanakan.
6: Diketahui untuk kabupaten memiliki WPR tersebut yakni Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan.

0: tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Berikut informasinya Arga Diraksa.
1: Waspada terkait dengan hipotermia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat hingga melambatnya respon gerakan tubuh. Selain itu, Hendro mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Maka dari itu, Kalahar meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
1: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek, hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal, dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
3: Untuk mengantisipasinya itu yang pertama kita harus meningkatkan imun, gih, meningkatkan imun tubuh. Nah itu dengan yang pertama kita jaga pola makan, gih, jadi gizi seimbang itu tetap harus kita jaga.
2: Adapun Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jain.
4: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, Sasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
5: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Ini karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
4: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anti Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen Perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
6: Dan tekin ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.000. 1767, kemudian dari ketua RW 1187, lurah, camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146 dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
4: Menurutnya, sistem perlinsos digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kota Bekasi, Jawa Barat menyebut layanan pengambilan KTP elektronik atau KTPL secara drive-thru semakin digemari warga di Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Sebetulnya gini, loket pengambilan mandiri KTPL atau loper KTPL itu kan adalah model layanan tambahan yang kita siapkan dari Dukcapil Kota Bekasi bagi sistem drive-thru. Basisnya itu sistem drive-thru bagi warga Kota Bekasi yang mengajukan hilang atau rusak KTPL.
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan layanan pengambilan KTP elektronik cetak ulang akibat hilang atau rusak secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, dalam sehari kuota pengambilan KTP elektronik secara drive-thru untuk 50 orang selalu habis. Bahkan tak jarang kuotanya ditambah bila mana waktu masih tersedia. Taufik menjelaskan untuk mendapatkan layanan ini warga harus terlebih dahulu melakukan pengajuan secara online. Setelah itu warga tinggal mengambil KTP di loket yang tersedia di halaman kantor di Sukcapil Kota Bekasi sesuai jadwal.
7: Nah, jadi for information bahwa Kota Bekasi itu untuk pelayanan hilang rusak KTPL itu cetak ulangnya itu kan kita sudah layani sebetulnya di 12 kecamatan itu lewat 12 kecamatan, kemudian mau pelayanan publik, gerai pelayanan publik, nah ditambah lagi dengan satu tadi loket pelayanan untuk loket pengambilan mandiri KTPL yang sifatnya drive-thru. Nah, dari titik-titik layanan itu ya loper ini menjadi solusi.
8: Salah seorang warga bernama Nur Aini juga mengapresiasi adanya inovasi tersebut, pasalnya layanan drive-thru membuat proses pelayanan lebih mudah dan cepat.
9: Pengambilan KTP secara drive-thru itu sih membantu banget ya, jadi lebih cepat, efisien juga dibanding kita ngambil yang tambah drive-thru itu sih, kalau maksudnya sih bagusnya lebih baiklah pokoknya dibandingin yang non-drive-thru ya. Lebih membantu banget sih kalau menurut aku gitu.
8: Sekedar informasi, layanan pengambilan KTP secara drive-thru merupakan inovasi dari Disdukcapil Kota Bekasi. Layanan ini sengaja dibuat guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai. Lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia. Dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
9: Jelang SPMB, Dinas Pendidikan Biak Numfor melakukan validasi dan verifikasi peserta didik. Berikut laporan selengkapnya, Tri Rian.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan percepatan verifikasi dan validasi data peserta ujian serta peserta didik lulusan tahun ajaran 2025-2026 berlangsung di Swissbel Hotel Cetrawasih Biak Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan perwakilan 48 satuan pendidikan yang masih mengalami kendala sinkronisasi data serta didik dengan data kependudukan. Dikdaya menghadirkan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dikstucapil Biak Numfor guna mempercepat penyelesaian bagi permasalahan administrasi yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Selaku staf subbagian program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Andika Prasetyo mengatakan, percepatan validasi dan verifikasi data dilakukan untuk mendukung penerbitan e-ijazah serta persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online tahun 2026 yang berlangsung secara daring pada 26 hingga 27 mendatang. Menurut Andika, 48 satuan pendidikan yang diundang ini terdiri dari 17 sekolah dasar, 8 SMP, 1 SMA dan SMK. Permasalahan yang ditemukan umumnya hanya melibatkan 1 hingga 6 peserta didik di sekolah, namun segera dituntaskan karena berkaitan langsung dengan proses kelulusan dan penerimaan siswa baru.
11: E-ijazahnya bisa lebih cepat keluar, supaya nanti kalau e-ijazah bisa cepat keluar, otomatis untuk pengkinian data sebelum seleksi penerimaan murid baru itu bisa lebih cepat dilaksanakan. Karena rencananya untuk SPMB ini kami akan laksanakan secara online tanggal 26 Juni sampai tanggal 27 untuk yang mode online, dan mode offline mungkin akan diadakan setelahnya dan diperpanjang sampai tanggal 1 Juli. Dikarenakan karena masih ada 48 satuan pendidikan yang data siswanya ini masih harus dicocokkan dengan Dukcapil, karena sekarang sudah metodenya terintegrasi semua. Harapannya karena tidak mungkin kita menyampaikan kepada 48 sekolah ini untuk semua datang ke Dukcapil, kita baiknya membuat satu kegiatan yang di dalamnya langsung bisa mempertemukan dari pihak Dukcapil dan pihak satuan pendidikan.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Biak Numfor, Desi Lanas, menjelaskan pihaknya memberikan materi terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan data peserta didik khususnya akte kelahiran dan nomor induk kependudukan. Menurutnya, validasi data ini sangat penting karena seluruh proses administrasi pendidikan termasuk penerbitan ijazah kini berbasis NIK.
12: Terkait dengan percepatan verifikasi dan validasi data didik ya, kami menyampaikan tentang pelayanan-pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Dukcapil, terutama yang menyangkut akte kelahiran dengan penerbitan nomor induk kependudukan yang keterkaitan langsung dengan kegiatan hari ini.
10: Melalui kegiatan ini, Dikdaya dan Dukcapil berharap seluruh permasalahan data kependudukan peserta didik dapat segera diselesaikan hingga proses penerbitan e-ijazah pada pelaksanaan SPMB 2026. Sebelumnya, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9: Keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan proyek strategis nasional menjadi faktor penting dalam memberikan manfaat nyata bagi orang asli Papua. Berikut informasinya Jessica Ardana.
0: Landasan hukum yang mengatur pembangunan daerah telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Kedua regulasi tersebut dinilai memiliki irisan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan di daerah. Dr. Esa Hombore, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan mengatakan dalam berbagai diskusi yang dilakukan, ditemukan bahwa pendekatan budaya dan olahraga dinilai lebih efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan tersebut dianggap mampu membangun kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi perubahan yang berlangsung akibat hadirnya program-program pembangunan daerah. Ia menilai perlunya kajian yang lebih mendalam untuk menentukan metode pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua Selatan. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
13: Cepat membawa alat berat, dan ternyata jadi pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu memang butuh kajian mendasar untuk merekomendasikan kegiatan itu, sehingga kegiatan itu betul-betul bisa mendorong tadi yang teman-teman sampaikan bahwa penyesuaian mereka terhadap perubahan yang terjadi. Ini yang saya rasa diskusi-diskusi ini perlu kita lakukan secara maksimal.
0: Esau Hombore mengatakan dari pengalaman di lapangan, masyarakat lokal mampu menguasai keterampilan tertentu, termasuk mengoperasikan alat berat ketika diberikan kesempatan untuk melihat, meniru, dan mencoba secara langsung. Akselerasi perubahan pasti terjadi, sehingga masyarakat lokal harus dilibatkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang asli Papua di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
9: Bupati Roni Omba dan tim Kemendes meninjau langsung usaha tepung sagu masyarakat hasil binaan kelompok tekad distrik Subur. Thomas Jamlean melaporkan selengkapnya.
14: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok tekad distrik Subur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan masyarakat, khususnya produk tepung sagu yang telah diolah dan dikembangkan oleh kelompok binaan setempat. Bupati Roni Omba memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah ini. Menurut Bupati, produk tepung sagu yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
15: Dan salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya, masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di Subur dan kelompok binaan ini sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual untuk nilai ekonomisan gitu.
14: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok tekad distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
16: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si program tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya. Ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak.
14: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun juga daerah, terutama dalam mendukung akses pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat. Thomas Jamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen menggelar apel bersama TNI Polri dan tanam 1000 pohon. Tabina Rumpaidus melaporkan selengkapnya.
17: Berlangsung di Pantai Wisata Usiwerini, Kalisanggei, Distrik Kurifaisei, pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 dengan tema sentral Saatnya Bekerja untuk Iklim, Gerakan Indonesia Asri. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove.
18: Apel gabungan dalam rangka memperingati lingkungan hidup sedunia tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman 3.000 pohon mangrove atau bakau. Apel gabungan ini dilaksanakan pada hari ini mempunyai makna yang sangat penting. Selain sebagai sarana memperkuat disiplin, koordinasi, dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah, apel ini juga menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kita, seluruh elemen masyarakat, dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pembangunan di Kabupaten Waropen ini.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deperka Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Waropen yang telah melaksanakan apel gabungan dan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove. Deperka Waropen akan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Waropen.
19: Hari ini dalam rangka menyongsong HUT Lingkungan Hidup Sedunia, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena melakukan satu kegiatan dan program yang luar biasa, yaitu penanaman pohon mangrove. Dalam fungsi DPR, yaitu pengawasan, kami akan terus melakukan pemantauan dan juga support pemerintah supaya kegiatan yang baik ini bisa dilakukan. Kami lebih ke action-nya.
17: Yeneke Dipan mengatakan pemerintah daerah Waropen perlu menetapkan peraturan daerah, perda, sehingga semua elemen masyarakat yang ada di Waropen secara turun-temurun wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ketika menebang satu pohon, maka wajib menanam 10 bibit pohon. Sehingga hutan mangrove turun-temurun terus terjaga, maka dengan kerjasama pemerintah dan DPRK serta elemen masyarakat, maka percaya pemerintah Waropen akan menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi emas Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Papua, Sabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita beralih ke daerah lainnya, di mana sejumlah elemen masyarakat salurkan bantuan kepada korban terdampak ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua di Biak. Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
20: Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan kepedulian tinggi terhadap warga yang terdampak musibah ledakan dugaan sisa bom peninggalan Perang Dunia II yang terjadi di Kompleks Perumahan Perikanan Biak Numfor pada Minggu siang 31 Mei 2026. Berbagai organisasi dan komunitas turut menyalurkan bantuan kemanusiaan guna meringankan beban para korban dan keluarga yang terkena dampak peristiwa tersebut. DPD Pimpinan Keluarga Masen Rempulu Hikma Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu organisasi yang turut hadir menyalurkan bantuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung pada Rabu 3 Juni 2026. Ketua DPD Hikmah Biak Numfor, Mamudin SSTP menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial organisasi dan kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah. Bantuan yang disalurkan berupa dana kemanusiaan serta berbagai jenis kebutuhan bahan pokok. Seluruh bantuan tersebut dihimpun melalui partisipasi aktif dan kontribusi sukarela dari seluruh jajaran pengurus, anggota Pemuda Hikmah, donatur, serta pihak-pihak lain yang memiliki perhatian tinggi terhadap nasib korban.
1: Pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab kemanusiaan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Keluarga Mas Rempulu Hikmah Kabupaten Biak Numfor terhadap masyarakat yang terdampak musibah ledakan, dan melalui bantuan ini kami berharap dapat meringankan beban para korban dan keluarga yang terdampak sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
20: Selain itu, Rumah Komunitas Biak RKB juga turut menggalang dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban musibah tersebut. Melalui upaya pengumpulan bantuan yang dibuka untuk umum, RKB berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi. Doni Irawan, salah satu anggota RKB dalam keterangannya kepada RRI pada Jumat 5 Juni 2026 menjelaskan, inisiatif ini dilakukan semata-mata untuk meringankan beban warga yang sedang mengalami kesulitan. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi resmi dengan Dinas Sosial untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan. Berdasarkan data dari dinas terkait, saat ini terdapat sekitar 120 warga yang harus mengungsi. Sebanyak 60 orang diantaranya berlokasi di posko Mapia Zona 1, sementara sisanya berada di ex-aula Satpol PP Biak. Untuk proses pengumpulan donasi, RKB menetapkan batas waktu hingga 9 Juni 2026 dengan menghubungi langsung pihak RKB ataupun melalui media sosial resmi Rumah Komunitas Biak.
21: Teman-teman ini kan kita ikut prihatin, jadi sama-sama kita meringankan penderitaan mereka ya. Itu saja yang kita ingin berbagi begitu. Jadi mengenai kebutuhan lain itu yang mendesak, mungkin seperti dari info dari mereka itu mungkin kayak kebutuhan sabun mandi, sampo, terus mungkin untuk anak-anak tuh pampers, pembalut begitu. Yang nanti bentuk dalam bentuk transferan uang itu yang nanti kami belikan jadi barang-barang demikian.
20: Melalui berbagai inisiatif kepedulian oleh organisasi kemasyarakatan dan komunitas ini, diharapkan semangat solidaritas ini senantiasa menjadi kekuatan untuk saling mendukung dan menjadi contoh bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan kepedulian dengan bersama-sama mendoakan agar para korban dapat segera pulih dari duka dan kesulitan, serta semoga pemerintah beserta instansi terkait dapat segera menyelesaikan proses pemulihan dan pembangunan kembali tempat tinggal warga agar kehidupan masyarakat di kawasan tersebut dapat kembali normal secepatnya.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan, jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah seiring dengan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh BPOM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: BPJS Kesehatan dan SPPG Papua Barat melindungi relawan gizi melalui program JKN. Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pendengar, BPJS Kesehatan bersama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG se-Papua Barat memperkuat kolaborasi dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui penandatanganan perjanjian kerjasama untuk pendaftaran relawan SPPG sebagai peserta JKN. Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategis Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta menuju Universal Health Coverage atau UHC yang berkualitas dan berlangsung di kantor gubernur Papua Barat. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Sawal Sanitarigan menegaskan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi membutuhkan dukungan tenaga relawan yang sehat dan terlindungi. Karena itu, jaminan kesehatan bagi para relawan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi langkah konkret dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam forumnya sama, BPJS Kesehatan juga menjalin kerjasama program donasi reaktivasi peserta dengan perkumpulan rumah besar Floba Mora Papua Barat, Alexander Hotel, dan rumah makan Klaten yang ada di Wari. Melalui program tersebut, sejumlah peserta JKN, kepesertanya yang tidak aktif akan dibantu untuk kembali mendapatkan perlindungan kesehatan.
4: Dengan beberapa SPPG ya, kalau nggak salah di Manokwari ada 21 dan ada beberapa badan usaha yang memberikan donasinya kepada BPJS Kesehatan. Ini saya pikir cukup positif, Pak, Bapak-Bapak sekalian, karena pembiayaan BPJS Kesehatan sendiri tidak seluruhnya harusnya ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi gotong royong bersama pemberi kerja lainnya. Forum ini melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan utama yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan program JKN khususnya di Provinsi Papua Barat.
3: Selain itu, dirinya menambahkan bahwa Papua Barat hingga kini mampu mempertahankan status UHC berkat komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tetap terjaga. Sementara itu, Asisten 1 Setda Papua Barat, Sios Arbet Otisan Marani, menilai bahwa sinergi antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi langkah strategis karena menghubungkan perlindungan kesehatan dengan upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam program donasi reaktivasi kepesertaan JKN.
5: Provinsi Papua Barat patut berbangga karena sejak tahun 2018 telah mempertahankan cakupan kesepakatan dan kepesertaan JKN di atas 95% dari total penduduk. Bahkan kita meraih penghargaan Universal Health Coverage terakhir pada tanggal 27 Januari 2026.
3: Untuk diketahui bahwa penandatanganan kerjasama ini memiliki arti penting karena menyatukan dua agenda pembangunan yang saling mendukung, yaitu jaminan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Koperasi UMKM Papua Barat Daya melakukan pembinaan terhadap koperasi khusus OAP atau Orang Asli Papua. Randy Mahardika melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat yang menggelar kegiatan pendataan dan pembinaan koperasi mandiri orang asli Papua yang berlangsung selama 4 hari mulai 2 hingga 5 Juni 2026 di Hotel ACCA Imas Kabupaten Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pengurus koperasi mandiri sekabupaten kota di Papua Barat Daya. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus memperoleh data akurat mengenai kondisi koperasi yang masih aktif, pasif maupun sehat sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi ke depan. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar penting penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha tetapi juga menjadi wadah gotong royong yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Dirinya berharap kegiatan pendataan dan pembinaan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajerial, pengelolaan keuangan dan kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan koperasi yang modern dan berdaya saing di era digital.
7: Karena itu, saya atau kita semua meyakini bahwa koperasi harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Papua Barat Daya. Koperasi yang sehat dan dikelola secara profesional akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses permodalan, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya Selviana Sangkek menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dan tata kelola koperasi yang baik, membekali pengurus dengan kemampuan menyusun laporan keuangan dan program kerja serta mendorong koperasi agar lebih profesional, mandiri dan kompetitif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
8: Koperasi existing yang disebut yang koperasi non koperasi KDKMP, koperasi Desa Kelurahan Meraputi yang kita sebut dengan koperasi KDKMP. Pada hari momen hari ini kami merasa cukup baik sekali informasi kesempatan untuk mengumpulkan seluruh kelembagaan, unit lembaga koperasi, koperasi-koperasi yang terdiri dari koperasi orang asli Papua yang ada di 6 kabupaten dan 1 kota. Ya, hari ini kami harapkan dengan adanya kegiatan ini koperasi orang asli Papua dapat data terlata dengan baik dan kami punya data untuk selanjutnya kami akan melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan bahkan sampai kepada pemberdayaan mereka untuk menjadi koperasi yang mandiri.
6: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi mandiri OAP semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur prioritaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Julkarnain Wijaya, RRI Sorong, melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah ini. Lokasi pembangunan dipastikan tetap berada di kawasan eks rumah sakit COVID-19 Kampung Baru, Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan rumah sakit milik daerah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan medis tertentu.
10: Terus tetap Provinsi Papua Barat Daya harus punya rumah sakit. Itu terus kita akan berjuang, kita tetap akan usahakan. Tahapan kita sudah kita jalan. Kita sudah hari ini kita ada pada revisi master plan dengan AMDAL, DED dan AMDAL.
9: Untuk lokasinya masih di Kampung Baru?
10: Sudah tetap pada di tempat itu.
9: Dengan terus berjalannya proses perencanaan, pemerintah provinsi berharap pembangunan rumah sakit provinsi dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya akan lebih optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya
2: penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Meskipun mungkin ada tantangan fisik atau kognitif, banyak individu dengan disabilitas memiliki ketekunan dan kekuatan yang luar biasa. Penyandang disabilitas seringkali menunjukkan ketahanan, kreativitas, dan keuletan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup. Banyak dari mereka meraih sukses dalam berbagai bidang seperti seni, olahraga, ilmu pengetahuan, dan dunia bisnis. Kisah-kisah inspiratif ini memperkaya pandangan masyarakat tentang kemampuan individu dengan disabilitas dan memberikan sorotan tajam serta mematahkan berbagai perspektif miring tentang penyandang disabilitas. Berikut beberapa penyandang disabilitas yang telah meraih kesuksesan dan memberikan inspirasi. Yang pertama ada Stephen Hawking, fisikawan terkenal dengan ALS yang memberikan kontribusi besar pada kosmologi dan fisika teoretis. Yang kedua ada Beethoven, komposer ternama yang memiliki kehilangan pendengaran, namun tetap menciptakan karya-karya musik yang brilian. Yang ketiga ada Nick Vujicic, motivator dan pembicara publik yang lahir tanpa lengan dan kaki, namun mendedikasikan hidupnya untuk memotivasi orang lain. Yang keempat ada Malala Yousafzai, aktivis pendidikan yang bertahan dari serangan Taliban dan terus berjuang untuk hak pendidikan perempuan. Yang keempat ada Stevie Wonder, musisi berkebutuhan khusus yang mendapatkan kesuksesan besar dalam karir musiknya dan telah memenangkan banyak penghargaan. Dan yang kelima, Marley Matlin, artis tuli yang memenangkan Academy Award dan Golden Globe untuk perannya dalam film Children of a Lesser God. Kisah-kisah ini mencerminkan

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program satu Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dipancarluaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Di kesempatan pagi hari ini masih setia menemani Anda, dan saat ini telah waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya saya mengajak Anda untuk mendengarkan perkiraan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah di kesempatan pagi hari ini.

0: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul di manapun Anda berada. Senang sekali saya Eliazar, wakilawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari Sabtu 6 Juni tahun 2026 diperkirakan umumnya berawan tebal hingga hujan lokal. Dengan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan lokal. Kemudian pada siang hari dan malam hari cuaca diperkirakan dominan berawan hingga berawan tebal. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan lokal. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Pertama, untuk suhu udara berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara berkisar 70 hingga 98%. Serta untuk arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Adapun peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Oke, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas informasinya di kesempatan pagi hari ini ya. Untuk perkiraan cuaca di Tanah Merah dan sekitarnya ya, untuk pendengar semua, kita baru saja ikuti perakiran cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah. Dan saat ini telah menunjukkan pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Saya coba menghadirkan beberapa rangkaian hiburan untuk Anda, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.

Ya pendengar, saat ini telah menunjukkan pukul 8.22 waktu Indonesia Timur. Masih setia menemani Anda di kesempatan pagi ini dengan serangkaian hiburan dan informasi, terutama untuk rekan-rekan medis semua di RSUD Bovendi Guling yang saat ini tengah pergantian shift mungkin ya, dari malam ke pagi dan selanjutnya. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat pastinya dalam memberikan pelayanan kepada para pasien di ruangannya masing-masing. Rekan-rekan TNI Polri semuanya tanpa terkecuali, yang ada di pos-pos penjagaan, yang ada di Polres, di Kodim, maupun yang ada di Polsek-Polsek semuanya, yang lagi stay semuanya, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Mungkin lepas piket ini, sama semangat untuk Anda tetap beraktivitas di kesempatan hari ini. Seluruh masyarakat Kota Tanah Merah ya, dari titik nol hingga Kampung Mawan sana tanpa terkecuali, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang ada di Pasar Mumanjakua, di Pasar Sentral, yang ada di seputar titik nol. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat di pagi hari ini yang tengah menyajikan dagangannya ya. Tetap semangat pastinya di kesempatan pagi hari ini.

0: Έλληνε ρε που τα λάγου τέλο και τσάν και τσάν σκάλι. Το μάλλον παρό. Που τα λάγου και τσάν και τσάν σκάλι. Τι τρε τώρα είναι και τόσο μόσο ιστεράτικα. Με γκάγκο σκάλι για. Δέλη. Δέλη. Δέλη για. Όπου καπίν του δούλου Δέλη. Δέλη.
1: Ada apa Ina? Orang ada dengar lagu baru.
0: Kok dengar lagu tapi kok tahu kok ini tengah malam ini. Kompleks rumah kos ini banyak yang sudah istirahat ini ya.
1: Terserah saya. Kamu tidur sudah.
0: Kita semua su tidur ini. Ada juga yang punya anak-anak kecil. Coba kau mau dengar lagu, kau pakai headset kah? Mengganggu kita yang sudah tidur ini. You can do it baby. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole. Delia.
1: Memangnya kenapa dulu? Kamu putar lagu ini saya punya rumah ya?
0: Iya betul, memang aku punya rumah. Tapi kau tahu Deli, bukan kau sendiri punya telinga, tapi kita semua punya telinga ini. Jadi kita semua dengar. Kau mau dengar lagu sebaiknya kau pakai headset sudah, supaya tidak mengganggu kenyamanan orang yang sudah istirahat.
2: Jaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak memutar musik atau lagu melewati ketentuan. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan adalah kewajiban.

di jalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

Ya, pendengar setia RRI Bupeni Gul di mana saja Anda berada, masih setia menemani Anda di pagi hari ini. Setelah waktu saat ini, kita menunjukkan pukul 8:40 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda dengan segala macam rutinitas Anda di kesempatan hari ini, di akhir pekan tanggal 6 Juni, hari Sabtu 2026. Tetap semangat untuk Anda di kesempatan hari ini, yang santai bersama keluarga, bersantai di rumah, ataupun yang saat ini masih melaksanakan aktivitasnya di tempat kerjanya masing-masing. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang mau bepergian, saya ingatkan kembali lagi untuk mengecek kembali kelengkapan perjalanan Anda, baik menggunakan roda 2, roda 4 maupun jalur sungai. Semuanya harus dicek kembali sehingga dalam perjalanan Anda tidak terhambat dan pastinya selamat sampai tujuan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menanti pukul 9 kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali saya hadirkan serangkaian lagu hiburan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Bah, kita anak Foncin sebentar lagi sudah selesai pendidikan. Kita harus siapkan uang yang banyak toh Bapak. Untuk Depi lanjutkan Depi kuliah. Bahkan su tahu kalau Depi nilai itu kan pas-pasan.
1: Ah, tenang saja Ma. Kalau soal nilai itu gampang. Kan ada Bapak punya teman yang dia bisa bantu.
0: Yang betul saja Bang. Nanti kalau kita anak dia tidak lulus lagi bagaimana?
1: Bisa Ma.
0: Iyo.
1: Tuh anak tetangga kita yang kemarin juga begitu Ma. Anaknya yang cerita sendiri sama Bapak.
0: Ah.
1: Sekarang dia sudah kerja. Jadi yang penting kita dua siap uang yang sesuai.
0: Kalau begitu Bapak, sekarang kita dapat ketemu sama Bapak teman itu sudah. Ayo.
1: Ayo sudah.
0: Aduh Bapak, kita dua harapan hilang. Bapak teman yang kita dua cari tidak ada.
2: Pendidikan bagi anak sangat penting. Namun ingat, perjuangkan dengan cara yang benar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan.